0: Woi, ayam.
1: Ih, ngagetin gua aja lu.
0: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
0: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang digoyang.

100% yang Indonesia. Nemanis abang sayang sejangkau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jerry di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser. Nemenin sampai jam 12 nanti ya. Ih kamu nakal sekali. Jangan nakal ya.

Ciamik untuk nemenin sabang sayang si Jangkau Siar. Udah gitu yang mau ikutan gabung, yang mau salam-salam boleh banget. Salam-salam sapa aja ya di 0895 2010 54 dengan cuaca yang syahdu goyang lagi.

nih wanita sayang sejangkau siar. Makanya kenapa sih bunga-bunga yang cantik itu kadang-kadang ya kalau dipetik ada tajam-tajamnya? Itu dia, karena dia harus menjaga dirinya supaya tidak mudah dipetik oleh lelaki-lelaki hidung belang nih wanita sayang sejangkau siar.

7 masih digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Yang menentukan gabung masih Bang Jerry, tungguin di 0895-2015-4 atau di 5363-3333. Langsung aja yuk nih, manis abang sayang sejangkau siar. Gak usah banyak babi bu cacicu ya. Yang mau ikutan gabung langsung aja WhatsApp di sini sambil Bang Jerry impor.

berawan nih Marisa Baksayang sejak kau siar. Mataharinya masih malu-malu, mungkin karena habis turun hujan semalam ya. Sedangkan di daerah Bekasi juga sama nih Marisa Baksayang sejak kau siar. Masih berawan ya, ini mataharinya lagi OTW katanya. Mataharinya mau OTW ke Radio CBB dulu, tapi gak ada ojek, kebencik, bukan ya. Dan juga daerah Tangerang nih Marisa Baksayang sejak kau siar, ini mulai cerah berawan. Lalu yang juga di daerah Bekasi ya, ataupun di daerah Depok sama nih Marisa Baksayang sejak kau siar ya. Kita doakan aja semoga hari ini nih Marisa Baksayang sejak kau siar cuacanya cerah. Baju yang udah dicuci untuk pagi hari ini bisa kering. Siapa nih yang pagi-pagi udah berantem sama pakaian? Hayo, coba siapa nih? Dan juga nih Marisa Baksayang sejak kau siar, jangan lupa ya sarapan pagi dulu. Karena sarapan itu bisa membantu yang namanya tenaga kita untuk beraktivitas pada hari ini. Tidak perlu nasi juga, tenang aja. Masih ada roti, masih ada singkong, masih ada ubi. Kalau mau makan telur aja juga gak apa-apa nih Marisa Baksayang sejak kau siar. Gak usah banyak-banyak makan telurnya, direbus aja ya sekitar 2 kilo. Itu mah namanya bukan makan ya, itu namanya muaruk 2 kilo. Nih Marisa Baksayang sejak kau siar, pokoknya jangan kemana-mana, yang pasti Bang Jerry nemenin terus sampai jam 12 nanti ya. Kalau lagi yang berantem sama yang namanya pakaian, langsung aja nih Bang Jerry kasih Amir Palu dengan judul lagunya Terlanjur Basah ya. Kalau udah basah mendingan langsung jebur aja nih Marisa Baksayang sejak kau siar ya. Daripada malu-malu ya kan, mendingan jebur aja, berenang sekalian.

air. Jangan lupa nih mas abang saya jangkau siar, kalau mandi pakai sabun biar badannya wangi dan juga terilang ya dari yang namanya bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita. Oke. Okay?

Kalau siar di goyang pagi, goyang pagi, sar. Dan yang pasti yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2014 atau di 5363-3333. Bang Jerry temenin di sini nih, manis abang sayang sejangkau siar. Kita seru-seruan di sini ya. Kalau nih manis abang sayang sejangkau siar masih belum semangat, oke. Kalau kayak gitu langsung aja Bang Jerry kasih lagu yang mungkin nih manis abang sayang sejangkau siar udah jarang denger ya. Dan lagu ini nih manis abang sayang sejangkau siar pasti selalu dipakai sama ibu-ibu yang senam. Kita poco-poco dulu yuk nih manis abang sayang sejangkau siar di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.

0: stres. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh, tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
0: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
0: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
0: ya. Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
0: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
0: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry. Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit.

mulai berpatroli kalau setiap malam nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar ya. Nah ini nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar, Bang Jerry dapatnya dari Detik News, di mana patroli tadi semalam ini polisi amankan pria bawa bidik di Palmerah Jakarta Barat. Polsek Metro Palmerah menggelar patroli dini hari dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Satu pria di kedapatan membawa senjata tajam jenis badik nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar dan diamankan. Wow, ngapain? Ngapain bawa senjata tajam malam-malam? Hayo, hayo. Oh, kamu ketahuan bawa senjata. Hah, jangan-jangan ya, jangan bawa senjata, itu tidak boleh. Nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar ya. Oke, pokoknya nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar, kita doakan semoga bapak-bapak polisi sehat, lalu juga dia bisa patroli selalu nih. Di mana nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar memang malam hari ini, malam hari ini. Setiap malam itu ya nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar, apalagi kalau tempat-tempat yang sepi, gelap, itu sering banget terjadinya begal. Nah, semoga ini bisa mengantisipasi tidak terjadi lagi yang namanya begal. Dan juga nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar untuk warga Depok nih ya, yang masih lampunya mati, kadang-kadang mati bergilir ya. Kita doakan semoga cepat selesai dan normal kembali PLN-nya ya. Kasihan nih Manis Abang Sayang Kau Siar. Kemarin tuh Bang Jerry kan pergi dari Jakarta menuju ke arah Citayam. Itu keluar tol Desari, itu macet banget nih Manis Abang Sayang Kau Siar. Lalu Bang Jerry nanya dong sama petugasnya, "Bapak ini ada apa sih? Tumben macet padahal di depannya kagak," gitu kan. Katanya, "Iya mati lampu mas, lampu malam bergilir." Waduh. Terus Bang Jerry keluar dari tol Desari juga, itu gelap gulita sekali nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Itu Bang Jerry sekitar jam 10-an malam. Nah ternyata memang itu di sana tuh ada yang namanya mati lampu bergilir. Dan juga daerah Citayam juga ternyata daerah Bang Jerry juga kena gitu. Di tempatnya, di rumahnya Bang Jerry ya, di daerah Citayam Tugu Macan, di klaster Omah 33. Ketahuan deh. Nah di sana itu juga ternyata sempat mati lampu bergilir. Tapi alhamdulillah mati lampunya itu di hari yang dimana Bang Jerry gak datang ke sana. Jadi Bang Jerry aman gitu ya. Nih Bang Jerry sempat ini nih, sempat berancang-ancang ya pas di keluar tol, wah nih kalau misalnya mati lampu gagal nih main ke sana nih ya kan, gagal pulang ke rumah sana, balik lagi aja ke Kemang yang gak mati lampu. Tapi alhamdulillah ternyata enggak, dan ternyata usutnya usut di daerah Bang Jerry udah duluan gitu. Jadi ternyata ini memang di sana tuh di daerah Depok nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar, Depok dan sekitarnya itu mati lampunya lagi bergilir terus ya. Dan itu matinya malam hari. Dan itu mengganggu penerangan loh nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Nah ini juga serem nih ya kan. Apalagi untuk nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar mungkin yang punya barang-barang kayak kulkas ya kan, ataupun sejenisnya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba di sana ada rumah sakit ya kan, itu mengganggu sekali loh nih Manis Abang Sejak Kau Siar. Bahaya nanti kalau ada yang sakit dan memerlukan medis yang menggunakan listrik, betul kan? Apalagi untuk nih Manis Abang Sejak Kau Siar mungkin yang jualan frozen ya. Nah itu kan kalau misalnya kulkasnya nggak dingin ya, nah gimana itu jualannya pada penyek semua, hancur semua. Apalagi kalau misalnya yang jualan es krim ya, yang berbau-bau es. Nah kak, masa kita beli es langsung letoy kayaknya langsung lumer kan, kasihan ya nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Ayo kita doakan yuk, semoga semuanya baik-baik aja dan kembali normal lagi, jadi listriknya bisa nyalah lagi nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Oke, kayak kemarin kalau ngomong-ngomongin es krim ya nih Manis Abang Sejak Kau Siar ya, jadi kemarin kan Bang Jerry main ke tempat wisata yang ada di daerah Ancol aka Dufan. Nah itu di sana nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar ya, Bang Jerry tuh beli es krim nih ya kan, beli sekitar jam-jam 2 atau 1 gitu kan. Nah abang, aku mau yang ini bang. Oke, terus Bang Jerry cobain

lu ternyata nggak keras gitu loh. Terus Bang Jerry mau protes juga udah dimakan ya. Jadinya kayak lumer banget ya kali makan es krim lumer ya kan. Nah dia kata makan ini kali ya coklat. Kalau coklat mah lumer enak, betul enggak sih? Bang Jerry mau nyapa-nyapa dulu ah yang udah absen di sini nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Kita cek-cek double check yuk nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Yang pertama Bang Jerry mau nyapa Murna. Selamat pagi Murna, apa kabar? Sehat ya. Lalu juga ada Neng Martini. Selamat pagi Neng Martini, apa kabar?

Cidodol absen ya, siap. Bang Jerry absenin, tenang saja. Oke, nanti tungguin aja ya yang di belakangnya kamu ketik. Ada juga, hai sayangku apa kabar? Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi ser dari Reza. Selamat pagi Reza, sehat ya Reza ya. Lalu juga ada Iswah, selamat pagi Iswah. Bang Jerry, goyang pagi ser dari daerah Kemayoran, hadir Bang Jerry, siap. Lalu juga ada Diona. Sampai batuk ya ngomong Diananya. Selamat pagi Diana ya. Sehat Diana. Lalu juga Asnawati, selamat pagi Bang Jerry. Asnawati di daerah Swadaya Ciledug, hadir ya, siap. Siap, siap, siap, siap. Dan juga yang digoyang fans Radio CBB di grup ini ada Ale, Ale Duda Malik, apa kabar? Ada Nurmat di Pedurenan. Lalu juga ada Ana Lata, ayam, ayam, ayam, ayam. Ada Wiji Lestari juga, selamat pagi. Ada Hikmah Alatas, hai, apa kabar sayang? Saya Budin Loh juga, selamat pagi. Mama Kajol, Nur Hayati, Nur Asana, Bang Sarka, ya. Lalu juga Bang Ali Sopan, apa kabar? Selamat pagi Bang Ali Sopan. Oh, sehat ya Bang Ali Sopan ya. Sopan banget ini orangnya ya. Bang Bari, lalu juga ada Bang Darli. Selamat pagi Bang Darli. Iya. Asnawati bilang makasih Bang Jerry. Iya sayangku. Lalu juga ada Erna di Bangka, ada Erni di Cibodas, ada Mama Kaji, ada Mama Kajul udah ya. Mama Ami, apa kabar di Kadujaya beserta keluarga? Elsa, apa kabar Elsa? Bang Abinya juga, apa kabar Bang Abi? Lalu juga nih manis abang saya Jangkau Siar ya. Ada Babanda, selamat pagi ya. Ada Pak Awis, lalu juga ada Bang Toyo, Mama Kembar. Siapa lagi ya yo yang mau Bang Jerry sapa? Ada Ranja yang di apartemen lagi dengerin Bang Jerry, selamat pagi. Ada Dinda, jangan marah-marah, yang punya pamulang. Ayo siapa lagi yang mau diabsenin sama Bang Jerry? Langsung aja WhatsApp di 0895-2000-1054 atau di 5363333. Tuti Wibowo, Wakuncar. Jangan kemana-mana ya, nanti kita masuk di hari bahagia.

0: abang sayang sejang kau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Bu, beli sabun.
2: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ya, ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya? Ya. Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Ibu Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai.

0: semakin besar. Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

siar ada Bang Haji Roma dengan Bujangan. Selamat pagi untuk Bang Mata Lilisri, katanya di kawasan Pemprov Tangerang Selatan nih hadir Bang Jerry. Cuacanya masih mendung di daerah Pamulang, sama di sini juga nih mana sabang saya Jakal Siar ya, masih berawan. Tapi kita harus semangat karena kan kita harus kerja ya, cari cuan.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

Jakarta selalu bertandang ke Indonesia. Saatnya hari bahagia. Hai. Yang mau ikutan gabung langsung aja yuk Bang Jerry, tungguin di 0895 2010 54 atau di 5363 3333. Nemani Sabang Sayang sejak kau siar. Saatnya hari bahagia. Silakan, kira-kira ada siapa nih yang mau ikutan gabung di langkah yang ke-23 Nemani Sabang Sayang sejak kau siar di bulan Juni 2026. Ayo silakan langsung saja. Boleh banget Bang Jerry.

0: pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang pagi.
2: Goyang pagi.
1: Sir, dengan siapa ini?
2: Dengan aku dong pastinya.
1: Iya. Mama Vika, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik Bang Zeri.
1: Sehat ya? Alhamdulillah. Mama Vika lagi di mana?
2: Mama Vika lagi dekat kipas angin.
1: Ngapain di kipas angin? Awas lu, ntar kesangkut lu, ntar muter.
2: Nanti bisa terbang ya?
1: Hah? Tak kalau iya kalau kesangkut takutnya muter.
2: Ya, lagi ngadem lah.
1: Enak amat. Emang hari ini udah enggak ada kegiatan apa-apa nih. Kayaknya lagi nyantai.
2: Udah kita pada makan.
1: Lagi pada
2: nyantai. Lagi ceritanya tuh bahagia sama kubu-kubu semua anaknya.
1: Kenapa? Oke. Okay. Terus
2: makan-makan habis sarapan enak,
1: Bang. Enak ya. Banget ya kumpul makan-makan. Ih, kayaknya. Terus
2: ya begitu, kesan merindukan si dia. Ya.

0: nggak ada. Langsung Bang Jerry kasih lagunya nih. Ada Bang Bubu, apa kabar? Selamat pagi Bang Bubu ya. Yang ada di Ciputat katanya hari bahagianya saudaranya lagi ulang tahun nih ya. Yang ke-35 tahun. Siap Bang Bubu. Nama saudara saya adalah Siti Maisyara. Pakai kol-kola gitu ya. Siti Maisyara, semoga panjang umur, sehat selalu. Oke, siap Bang Bubu, udah Bang Jerry bacakan ya. Ya sudah, kalau tidak ada lagi, langsung aja nih Bang Jerry puterin bekas temenan dari Nunung Albi, tetap di Goyang Pagi sa.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Ini anaknya ini atau balitanya ini sempat menjadi korban penyerangan bom molotov saat bersepeda motor di Jalan Mandiri 2 Koja, Jakarta Utara. Itu kan aneh ya. Tiba-tiba gitu loh, berdasarkan ini dilihat dari CCTV ya, pelaku tiba-tiba melempar bom molotov hingga membakar dashboard motor dan membuat korban terjatuh. Aksi nekat ini diduga dipicu oleh masalah pribadi ya, atau asmara. Tapi ini masih belum ketahuan nih, Nemaris Abang saya Jakal Siar nih orang ini. Mudah-mudahan cepat ketangkep ya. Tapi ini berani-beraninya ya. Dia maksudnya lemparin bom molotov dan ini di depan orang banyak. Nemaris Abang saya yang si Jakal Siar. Ih, ngeri banget sih ada yang kayak gini-gini. Ya, semoga cepat ketangkep sih kalau kata Bang Jerry ya, Nemaris Abang saya Jakal Siar ya. Berani-beraninya ya. Ngelemparin bom molotov gitu ya. Depan orang banyak loh nih Manis Abang saya Jangkau Siar ya. Dan berikutnya nih Manis Abang saya yang saya Jangkau Siar nih, untuk para pemotor ya, yang naik motor ataupun naik mobil, ingat ya, kalau sudah lampu hijau atau lampu merah ataupun lampu kuning ya, ini harus dipatuhin. Apalagi kalau yang namanya udah lampu kuning, itu kita udah harus siap-siap untuk berhenti nih Manis Abang saya Jangkau Siar. Karena di mana nih Manis Abang saya Jangkau Siar, ada sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Bintaro Jaya, tepatnya di bawah flyover dekat pintu tol Parigi ya. Jadi ini ada motor ya, dia main nyelonong boy aja. Cialah, kalau orang tua zaman dulu kan ngomong, jadi orang nyelonong boy aja, biasanya langsung nyelonong aja gitu. Nah, tiba-tiba akhirnya Neng Manis Abang saya Jakal Siar, setelah motor itu tiba-tiba nyelonong dan keserempet sama mobil, yang mobilnya itu udah bener ya, karena dia lampu hijau. Nah, jadinya terjadilah insiden tabrakan nih Manis Abang Sayang si Jakal Siar ya. Nih, untuk nih Manis Abang Sayang si Jakal Siar, sekali lagi Bang Jerry kasih tahu, ayo patuhin rambu lalu lintas. Ingat, di mana-mana tuh udah ada CCTV nih Manis Abang Sayang Jakal Siar. Jadi kalau misalnya nanti melanggar ya, bisa kena tilang loh nih Manis Abang Sayang si Jakal Siar. Bahaya kan? Gak mau kan kena tilang? Iyalah, Bang Jerry juga gak mau. Dan nih Manis Abang Sayang si Jakal Siar, nanti jangan kemana-mana ya, karena jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk dulu ke talk show kesehatan. Kali ini dari Air Bambu Habibur Rahman. Untuk nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih, yang mau beli obat-obatan di Radio CBB ya, obat-obatan herbal, ada minyak gosok AS88 Pro, ada juga jamu tetes bio HSA, ada Tesma, ada juga Air Bambu Habibur Rahman. Silakan langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nanti di sini bisa ketemu Bang Jerry. Pokoknya Bang Jerry dari Senin sampai Jumat, dari pagi nih jam 7 sampai jam 12-an Bang Jerry di sini. Oke, jangan kemana-mana ya, nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk dulu ke talkshow kesehatan dari Air Bambu Habibur Rahman. Kali ini kita goyang lagi yuk. Ada Pacar 5 Langkah namanya yang Manis Abang Sayang Sejangkau Siar di Goyang Pagi, San.

0: Bos Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, mimani sabang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
0: Hey, manis abang sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget. Gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Lu di Goyang Pagi.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain.

0: Presenter di Indonesia.
1: Iya, 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar hari ini, saya Maya Hapsi seperti biasa hadir menemani untuk bincang-bincang kesehatan. Buat siapa? Ya semua, buat kita semua Ning Manis Abang Sayang ya, yang memiliki kesehatan luar dalam sedang tidak baik. Insya Allah menjadi baik dengan kehadiran dari seseorang di sini. Siapakah dia? Yuk sama-sama kita kenalan. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, seseorang yang alhamdulillah diutus Allah Subhanahu wa taala datang membawakan informasi yang sangat baik sekali. Apa itu? Dan yuk kita kenalin dulu.
2: Siap. Terima kasih Bu Maya ya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Kang Adang ya. Kalau dipanggil di rumah itu Adang Bambu ya. Jadi alhamdulillah, biiznillah, ini semuanya atas qadarullah juga, takdir Allah, bahwa ada air di dalam bambu ya. Walaupun sebenarnya jutaan bambu tidak ada airnya ya. Ini ada yang saya lupa ya. Apa? Sebelumnya saya ucapan doa ya buat semua nih Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya, semoga dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang mungkin saat ini masih banyak hutangnya ya, baik hutang janji ya, nah janji-janjinya cepat dikerjain, dilunasin gitu ya. Kemudian juga hutang finance mungkin, hutang uang. Nah, semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, penuh berkah, dan semoga semua hutang-hutangnya cepat lunas ya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk hutang Indonesia ya, yang besar ya. Tak ada yang mustahil ya. Nah, pokoknya kita doain ya. Insya Allah semoga bangsa kita bangsa yang sejahtera.
1: Amin.
2: Juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh tempat tinggal, jodoh pasangan, jodoh apa ya?
1: Jodoh. Kayak manis aja.
2: Termasuk belum ketemu jodoh kesembuhan.
1: Amin.
2: Kang Adang, saya itu udah kemana-kemana, udah ke A, udah ke B, udah berobat ke sana, udah kemari, belum kunjung sembuh, belum kunjung ketemu jodohnya. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya.
1: Amin.
2: Menurut Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik buat semua nih ya, Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada. Insya Allah tak ada yang mustahil bagi Allah itu, kun fayakun, jadilah. Jadi alhamdulillah Allah ini ngirim ke kita itu air, tapi airnya berbeda, yaitu air di dalam bambu. Airnya dari hujan turun ke bumi, kemudian diserap oleh bumi, kemudian disedot oleh akar bambu, namanya bambu Nastus elegantissimus hasol. Bambu yang ada di tengah-tengah hutan, pedalaman di ketinggian hampir 2000 dpl di atas permukaan laut. Jadi ruas yang pertama diisi, ruas yang kedua diisi, ketiga, keempat, kelima, terus sampai ke 20 ruas itu semuanya diisi dengan izin Allah. Dan yang luar biasanya dari 50 pohon bambu sejenis ini tidak semuanya berisi, dipilih oleh Allah. Cuman kadang ada satu, ada dua pohon yang ada airnya. Jadi nyari mana bambu yang sudah rebah, yang berat oleh air ya. Dan itu yang kita ambil. Kang Adang kan ini udah lama nih, udah lebih dari 20 tahun. Atuh habis dong bambunya. Alhamdulillah, daripada habis makin banyak ya.
1: Gitu.
2: Masya Allah, karena mati satu tumbuh lima. Induknya dipotong, anaknya yang muncul. Jadi inilah saya bilang namanya berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Selalu bertambah, selalu bermanfaat. Dan insya Allah juga ada nikmat yang sering kita lupakan, kata Rasulullah. Itu nikmat sehat ya, nikmat sisa usia. Gitu kan, nikmatan, nikmat burun. Ada dua nikmat yang sering dilupakan. Kasir menenas kebanyakan dari semua manusia itu adalah nikmat sehat. Makanya kita bersyukur alhamdulillah sehat ya.
1: Amin.
2: Baik jasmani maupun rohani. Kemudian juga kita dikasih waktu al-farog, waktu umur ya. Makanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikasih nikmat ini ada air bambu gitu ya. Yang alhamdulillah nih air bambu ini ya, dari alam ya. Tubuh kita ini alam, air bambu alam, makanya senyawa alami. Wah ini mah saudara nih, sahabat, karena sama-sama organik gitu kan. Sehingga penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek sampingnya insya Allah ya. Yang ada efek depan ya, stamina bertambah, gairah bagus ya. Jadi gairah bekerja, gairah beribadah, gairah bermuamalah ya. Insya Allah yang positif-positifnya. Makanya saya kasih nama nih air bambutnya Habibur Rahman ya. Satu harapan sebenarnya ya, satu doa. Ternyata juga memang menurut dokter Masaru Emoto bahwa ternyata air itu bisa merespon kata ketika kata cinta. Habib itu cinta, Ar-Rahman itu Maha Pengasih.
1: Jadi arti Habibur Rahman?
2: Kekasih Allah.
1: Oh, Masya Allah.
2: Masya Allah. Kan satu harapan kan kalau hidup sesulit apapun, ujian dari Allah, kalau Allah sudah cinta, insya Allah kan jadi keberkahan, gitu kan.
1: Tapi kalau boleh tahu nih ya, Kang Adang jauh-jauh nih kan, ini hutannya dari mana sih?
2: Nah, hutannya masih di Pulau Jawa ya, tapi kita masih dirahasiakan.
1: Oh,
2: jadi
1: iya,
2: hutannya di sebelah mana-sebelah mananya, ya nanti takut Bu Maya kesana kan, nggak ada Google Map-nya.
1: Ambil sendiri, tuang sendiri, bawa ke sana.
2: Ya ada, memang nggak sembarang hutan, nggak sembarang orang, ya karena hutan pedalaman masih hutan perawan, ya, dan juga memang masih hewan liarnya, ya dari mulai ularnya banyak gitu kan, kalau macan tutul katanya ada, nggak banyak tapi ada, gitu ya. Jadi memang ya harus ahlinya. Kalau nggak ahlinya kan jalannya bingung mau kemana, gitu kan. Saya dari Bandung ke Jakarta aja harus buka Google Map ya, mendingan nih. Kalau ke hutan kan nggak ada itu Google Map itu,
1: ngeri ya,
2: hilang gitu kan, nggak ada sinyal.
1: Nah itu ngomong-ngomong air bambu nih Kang Adang, kalau kita boleh tahu tadi Kang Adang bilang kan itu bagus. Sebenarnya emang udah banyak yang merasakan hasilnya, terus betul memang udah ada yang merasakan hasilnya?
2: Ya insya Allah.
1: Emang
2: ya,
1: buat apa aja sih sebenarnya air bambu ini keutamaannya?
2: Ya ini sebenarnya awalnya itu ditemukan kan orang yang turun naik gunung, kuat-kuat apa sih rahasia jamunya, vitalitas luar biasa. Nah ini minum air ini, air bambu ini gitu ya, bambu el-el ini gitu ya. Nah dari sana kita bawa ke kota, kita cari orang-orang yang sakit, ternyata setelah diminum pada sembuh. Kayak tensi 5 menit sembuh, turun aja dan
1: darah tinggi
2: ya. Kemarin itu ada apa, Ibu Deswita dari 180/100 minum air bambu, alhamdulillah biiznillah dalam jarak kurang lebih 5 menit itu turun jadi 120/90. Masya. Bahkan juga ada yang kemarin ya, masih terbaru lah ya, kemarin itu stroke ya. Jadi si bibirnya itu udah bengok,
1: ya
2: tangannya udah nggak bisa gerak, si kakinya juga sama nggak bisa jalan gitu ya, karena dari stroke, dari awalnya dari tensi tinggi, dari darah tinggi, akhirnya pecah. Ya stroke dan nggak bisa aktivitas, bed rest. Waktu itu subhanallah dengar air bambu. Nah anaknya yang dengar sebenarnya, gitu kan? Karena udah berbagai macam obat itu belum ketemu jodohnya. Nah coba ini ternyata, masya Allah habis 2 box itu enak katanya. Kok jadi ringan, gitu ya? Bisa aktivitas. Dibeli lagi 2 box. Subhanallah. Si ayah sekarang kemana, lagi di pasar, udah jualan.
1: Masya
2: pake
1: Allah.
2: Pake motor lah kan ya waktu Allah itu. Akbar. Kan kemarin mah gak bisa pakai motor, jalan aja gak bisa gitu kan. Jadi Masya Allah banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan ya kepada makhluknya dan melalui syariatnya air bambu Habibur Rahman. Ya mungkin nanti kita akan testimonikan orangnya, alamat lengkapnya, jadi kita bukan hoax. Jadi kalau Bu Maya nanya, aduh berapa macam penyakit yang sudah sembuh gitu ya, insya Allah lebih dari 40 macam penyakit.
1: Masya Allah, diantaranya?
2: Diantaranya seperti lambung, itu yang 5 besar penyakit yang paling banyak testimoninya. Lambung ya, asam lambung. Kemudian juga yang paling banyak testimoni itu yang tensi darah tinggi ya. Terus asam urat ya, terus kolesterol, terus jantung, baru sakit kepala, itu 5 besar gitu ya, ranking 5 besar pertama ya. Nah kesananya ada yang sakit pinggang, ada yang batu ginjal, ada yang batu apa empedu, ada yang usus buntu ya, kesananya itu macam-macam lah, ada yang sakit head, ada yang kanker dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau Kang Adang nih, air bambu yang minum berapa orang, lebih dari 1 juta orang ya, lebih dari itu. Bahkan juga saya pernah ketemu dengan Pak SBY waktu 2008 ya. Nah, waktu periode pertama jadi presiden juga beliau mengaplos ya bahwa herbal itu di Indonesia itu salah satu yang terkaya di dunia, gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Bahkan back to nature, kembali ke alam gitu kan, for medicine dalam hal kesehatan gitu ya. Karena penyembuhan itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Dan sehat itu memang penting.
1: Wah,
2: penting bahkan banget. Kalau menurut para ulama ya, dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, bahwa ternyata al-mal itu ya dinyatakan bahwa al-malu adna darajatir rizki. Ternyata harta benda yang selalu kita agung-agungkan ya, uang triliunan dan sebagainya, itu adalah rizki yang paling terendah. Itu buat para ulama dan para ahli tafsir. Nah, naik ke atas yaitu afdol. Seutama-utama rizki itu apa? Yaitu almar atau solih, waladus solih, sahabat solih. Yaitu istri yang soleha ya. Nah, kayak Bu Maya kan istri yang soleha ya.
1: Amin ya Allah.
2: Nah, kalau saya, waladun solih, saya anak yang soleh mudah-mudahan ya. Nah, itu adalah afdol. Seutama-utama darajatul rizki. Derajat rizki. Makanya sangat bahagia kalau kita punya anak soleh dan soleha, istri yang soleh, bahkan juga punya teman yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, ya. Nah, itu jangan disangka itu bukan rezeki, itu rezeki. Membuat kita tenang, nyaman gitu kan,
1: dikelilingi bahagia. Dikelilingi orang-orang yang baik, rezeki, ya.
2: Nah, ada yang di atas, yaitu a'la darajati rezeki. Yaitu di atas yang paling tinggi derajat rezeki itu adalah apa? Adalah afiah, sehat.
1: Sehat.
2: Sehat apa? Jasmani dan rohani. Kalau dalam bahasa hadis itu rohani dulu. Jadi sehat imannya, sehat syukurnya. Jadi dikasih oleh Allah rizki, ya. Seperti yang tadi gitu ya, dikasih istri yang soleha gitu ya. Kemudian harta yang banyak, ya. Dia bersyukur. Nah, itu afiah, dan dia pakai untuk ibadah, buat ngaji, berbagi sama orang, yatim piatu dan sebagainya, ya. Nah, itu sehat afiah dan sehat jasmani, gitu kan? Kita alhamdulillah, ya Allah, bisa bernapas.
1: Masya Allah.
2: Ya Allah, jantung saya, paru-paru saya sehat, ya Allah. Ya, saya berangkat dari Bandung ke Jakarta, ya. Bisa nyampe ke sini, alhamdulillah, berarti kaki saya normal.
1: Iya.
2: Ya, bersyukur. Saya punya teman, dia itu hartanya banyak, kontraktor. Ratusan miliar kayaknya, ya. Dia punya harta di mana-mana. Oleh Allah diuji, ya. Semua hartanya habis.
1: Allah.
2: Bahkan rumahnya habis, mobil, semuanya habis.
1: Dia karena?
2: Karena bangkrut.
1: Iya.
2: Gitu kan? Dia tinggal di rumah kontrakan, ya. Artinya sepeda nggak punya, motor nggak punya.
1: Lah, Allah, Allah.
2: Dia justru ngatakan gini, alhamdulillah, baru kali ini saya merasakan nikmatnya hidup. Dia kaya raya, tapi tidak merasakan nikmatnya hidup. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa, ya Allah, terima kasih aku dikasih ginjal, terima kasih aku dikasih mata, bisa ngelihat, ya Allah. Terima kasih Allah dikasih napas, gitu ya, jantung normal, gitu kan. Masya Allah, makanya harus sehat afiahnya. Iman kita harus kiat, sabarnya, syukurnya gitu kan. Dan juga sehat jasmaninya. Banyak orang hartanya triliunan, tapi duitnya habis, pakai apa? Berobat, ya. Karena penyakitnya komplikasi, ada 40 macam itu, ya. Ada diabetes, kolesterol, jantung, sesak napas, migrain, perti juga. Akhirnya setiap hari hanya makan boleh sampe, tahu sampe?
1: Enggak.
2: Cuman 2 biji ketela.
1: Apa itu sampe?
2: Ketela apa itu?
1: Ya Allah.
2: Ya kan?
1: Ubi.
2: Ubi.
1: Ya, ya Sofi.
2: Ya, karena semuanya enggak boleh. Makan manis gula. Makan nasi gula, makan ini apa, daging-daging gitu kan, kolesterol. Padahal dia punya ratusan rumah makan gitu kan. Nah, makanya ternyata a'la yang paling tinggi rezeki itu adalah
1: kesehatan.
2: Sehat. Makanya insya Allah air bambu ini adalah bagaimana kita mendapatkan a'la darajat rezeki, mendapatkan rezeki yang paling tinggi. Supaya kita sehat. Sehat apa? Afiahnya, ya, hatinya, imannya, syukurnya, sabarnya, kona'ahnya gitu kan. Makanya kasih nama air bambu Habibur Rahman. Air bambu Habibur Rahman. Mudah-mudahan kita yang meminum jadi kekasih Allah.
1: Amin.
2: Gitu kan. Nah, kemudian juga yang sehat, yang sakit, mudah-mudahan jantung, kolesterol, darah tinggi, kenapa juga sehat. Gitu kan. Sehingga sholat bisa lebih khusyuk, ya, bisa ngantor dengan rajin gitu kan. Jadi ternyata itu derajat yang paling tinggi. Dan ada lagi ternyata di atas a'la derajat rizki, yaitu apa? Tamamur rizki, kesempurnaan rizki. Kesempurnaan tidak ada yang lebih dari itu. Apa itu? Yaitu mardotillah.
1: Artinya?
2: Ridho Allah.
1: Wah, itu
2: sudah. Kalau sudah ridho Allah, tidak ada yang bisa melebihi itu. Makanya di dalam surat Al-Fajr, ya, 27:30, Mubillahi minasyaitan rajim, ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram, ya, irji'i ila robiki, kembali kepadaku, rodiyatan mardiyah, dia ridho, Allah pun ridho. Nah, ini mardotilah. Makanya ketika orang masuk surga, dia tuh ridho, ya Allah, saya masuk surga, Allah pun senang, ridho, rodiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, ayo masuklah ke dalam surgaku. Tidak ada nikmat yang lebih dari itu kecuali mardotilah. Makanya kita nih minum air bambu, menyebarkan air bambu, Anda sudah sehat, sudah sembuh, jangan berhenti di Anda.
1: Ya.
2: Sebarkan kepada sahabat Anda, kepada ibu Anda, kepada bapak Anda, kepada siapapun yang Anda kenal. Dalam rangka mencari doa Allah.
1: Betul, ya. Banget.
2: Pahala kan ilmu yuntafa'u bihi, yang walaupun kita meninggal, tapi ilmu itu terus mengalir. Karena orang merasakan manfaat ilmu, oh ada air bambu, bismillah, oh, sembuh. Gitu kan. Bahkan sebelum minum itu ada doa Rasulullahnya dibaca dulu. Berarti kan
1: wahid, dalam tauhid. Otak itu ada, ya?
2: Iya, ada doa-doa Rasulullah. Makanya air bambu itu tidak hanya toh minum, tapi ada tauhidnya, ada mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah, kan. Allah yang maha menyembuhkan, kan, jadi pahala,
1: iya.
2: Jadi ridho Allah,
1: iya.
2: Akan menjadi pengugur dosa, akan menjadi pahala surga, gitu kan.
1: Nah,
2: walaupun
1: itu
2: kadang sembuhnya baru sedikit, sudah sembuh. Kadang ada kemarin yang vertigo, baru minum satu botol, belum satu bok, satu botol, alhamdulillah hitungan detik di bawah semen sembuh. Ibu Sri Sugiyati kan seperti itu. Jadi itulah tugas kita, apa, semata-mata kita mencari mardotilah. Nah, ya. Termasuk juga apakah Kang Adang kita harus melupakan apa itu harta benda gitu kan. Rumah jangan di, tidak, itu juga harus.
1: Iya.
2: Yang terendah aja harus kita dapatkan.
1: Beras supaya, ya, dunia akhirat. Ya.
2: Nah, karena apa? Nah, bagaimana kita harta berlimpah, ya, Bu Maya nanti punya uang 5 triliun.
1: Gitu. Oh, aduh, kebanyakan.
2: Jangan lupa ke saya ya, 80%. Ya.
1: Nah, kebanyakan.
2: Betul, kan uangnya itu bisa menyekolahkan anak.
1: Betul.
2: Supaya anak-anak kita baik, cerdas, soleh, solehah, kan, betul nggak?
1: Iya.
2: Gitu kan, dimasukkan ke sekolah kan sekarang susah yang nyari gratis kan.
1: Oh.
2: Makin bagus katanya makin biayanya makin besar gitu kan. Nah, jadikanlah itu biaya adnar rizki itu. Kemudian, nah harta itu dijadikan juga, dipakai untuk apa? A'la, yaitu supaya sehat, minum air bambu, ikut pengajian, ikut sharing yang positif-positif kan. Nah, semuanya itu akan menjadi mardotilah. Nah, kita juga insya Allah buat Anda nih ya, Neng Manis, ya Abang Sayang, bismillah yuk niatkan semata-mata kita bangun tidur, bismillah, untuk mengharap ridho Allah. Masuk kerja, iya, mardotilah. Betul. Gitu kan. Berdagang, kemudian cuci piring, ngasuh anak, semuanya mardotilah. Itu akan ringan.
1: Iya.
2: Gitu kan. Tidak ada beban. Ya saya tegas capek-capek masak yang enak, suaminya nggak makan makanan yang kita bikin. Tenang, saya mardotilah gitu kan, jadi pahala. Ya nggak apa-apa, nanti sama saya aja yang makan habisinnya ya.
1: Yang
2: gitu
1: penting
2: kan.
1: Niat ya, ya kan udah
2: betul.
1: Dicatat sama,
2: nah,
1: Allah.
2: Minum air bambu juga sama. Ya Allah, tubuh ini amanah darimu. Ya Allah, saya harus jaga nih amanah ini. Bagaimana tubuh ini jadi sehat? Kan Allah sedang.
1: Betul.
2: Kalau tubuh kita sehat, karena berarti amanah dari Allah itu kita jaga.
1: Betul.
2: Coba gini nih, saya nyimpan aja nih, saya titip nih mobil Rolls Royce ya ke Bu Maya. Terus Bu Maya tuh tiap hari dicuciin gitu kan. Terus kinclong. Coba saya seneng nggak?
1: Seneng.
2: Tapi kalau misalkan mobil saya itu ya yang Lamborghini itu nggak pernah dimandiin, nggak pernah dinyalain, nggak pernah diganti oli, nggak pernah diservis. Tahu-tahu pas kelihatan, waduh, udah kotor banget, udah kerahaan gitu kan, udah saya nggak seneng kan.
1: Iya.
2: Nah makanya Allah juga seneng. Makanya Allah dalam Al-Quran itu innallahu yuhibbul mutawakkin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu selalu berbuat baik. Bagaimana supaya tubuh itu berusaha untuk sehat mungkin gitu kan. Dengan pola hidup sehat kan,
1: iya,
2: tidur cukup, kemudian makanan minuman yang apa bermanfaat gitu kan, kemudian juga istirahat cukup, olahraga yang cukup. Nah insya Allah sekali lagi nih, air bambu ini salah satu ikhtiar, salah satu ya,
1: iya.
2: Nah, selain kita pola olahraga dan minumnya yang berkualitas. Nah air bambu Habibur Rahman ini alhamdulillah satu alamiah. Alamiah itu adalah penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping, ya. Bahkan alhamdulillah air bambu sudah terdaftar dinas kesehatan di bawah POM juga.
1: Oh, iya,
2: ya
1: iya.
2: Sudah alhamdulillah dan juga sudah MUI halal ya. Jadi kita halal karena yang alami tidak semuanya halal.
1: Oh iya.
2: Iyalah, sok itu kan daun ganja itu kan dari
1: alam. Oh iya. Kita iya. Yang
2: tapi,
1: salah.
2: Tapi
1: ya?
2: Memabukkan kan. Nah, gitu makanya enggak boleh. Nah, ini justru banyak manfaat. Udah halal ya thayyib. Banyak manfaat untuk asam urat, kolesterol, bahkan yang sehat pun menambah stamina. Nah, juga alhamdulillah air bambu ini juga konsepnya ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, tapi justru wahidah. Hanya minta pertolongan kepada Allah dengan doa-doa itu ya. Dalam Al-Qur'an wa iza maritu fa wa yasra bila aku sakit maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan ya. Bukan air bambu sekali lagi, Allah. Nah, bagaimana Kang Adang yang minumnya non muslim silakan. Karena rahmatan lil alamin,
1: iya,
2: gitu kan? Allah itu rahmatan lil alamin. Nah, berdoanya gimana? Sesuai dengan agamanya masing-masing, gitu kan? Karena air bambu ini kaya dengan oksigen murni, sehingga kata Dr. Tagore Harahap, peneliti air di sini di Senen, ya, beliau itu menyampaikan bahwa air bambu itu kaya oksigen. Kenapa hasil filter akar dari bawah naik ke atas, sehingga penyakit itu kan dari darah kotor, tersumbat, nggak lancar. Nah, air bambu ini, oksigen murni ini mengikat radikal bebas. Sehingga yang darah kotor, tersumbat, nggak lancar, jadi normal kembali. Fungsi organ tubuh makin maksimal. Dan dalam tubuh ada tentara-tentara tubuh yang disebut dengan enzim pangkal, makin kuat.
1: Iya,
2: ya, kata
1: iya.
2: Dokter Hiromis itu ada 5.000, ya. Nah, suplai ini, air bambu ini akan menguatkan mereka. Sehingga tubuhnya itu menyembuhkan diri sendiri. Dan ini... Ya, ada testimoni. Apakah sekarang atau besok
1: iya.
2: aja?
1: Ini tahun depan.
2: Iya.
1: Jadi gini,
2: iya.
1: Kalau masalah testimoni, Maya juga punya testimoni.
2: Oh,
1: punya.
2: Iya.
1: Tapi mungkin nih kita udah kepanjangan ngomong. Neng Manis Abang Sayang pasti mau tanya belinya di mana?
2: Oh iya.
1: Ngambilnya di mana?
2: Oh,
1: aku kan mau coba,
2: iya.
1: Ya kan? Karena aku punya juga masalah yang tadi Kang Adang bicarakan, misalnya Neng Manis Abang Sayang seperti itu, apa hipertensi, diabetes, stroke dan lain sebagainya. Tenang aja, Neng Manis Abang Sayang bisa langsung datang ke Radio CBB yang beralamat di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, datang langsung ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Sekalian nanti ada agen-agen terdekat.
2: Iya, ada nomor teleponnya?
1: Ada. Maya langsung kasih customer service-nya aja dulu. Nanti dari customer service akan diberikan ke agen-agen yang terdekat tempat tinggal. Dicatat ya, nomor customer service-nya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Nah, setelah ini nanti...
2: Sekali lagi, apa itu? Witir. Harus tiga kali.
1: Oh, oh iya, ya. Tiga kali.

0: Setelah tadi kita informasikan di mana sih belinya, aku ulang lagi ya Kang Adang
1: Iya,
0: ya,
1: siap.
0: supaya Neng Manis Abang Sayang nggak bingung. Langsung aja datang ke Radio CBB atau di agen-agen terdekat kami. Diulang ya, Radio CBB-nya di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
1: Ya kalau saya mah gampang.
0: Apa tuh?
1: Tinggal Google Map langsung Radio CBB. Itu dari Bandung langsung diarahin ke sini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Tapi biasa orang kalau yang namanya gaptek kan susah.
1: Oh iya Google betul.
0: Ya kan?
1: Iya
0: silakan. Harus dicatat sama nanti agen-agen terdekatnya di mana. Telepon aja ke customer service-nya Kang. Tiga kali ya.
1: Siap.
0: Witir. Catat ya di 08128100958. Diulang 08128100958. Sekali lagi ya.
1: Pelan-pelan.
0: Siap ya. Oke. 08128100958. Pokoknya di Radio CBB ini tersedia Tesma, tersedia juga air bambu ya. Apa itu Tesma nanti akan diinformasikan juga sama Kang Adang, tenang aja. Gitu Kang Adang, kalau tadi Maya bilang testimoni lewat Maya,
1: ya,
0: Maya punya.
1: Apa itu?
0: Satu yang membuat Maya enggak percaya tapi akhirnya yakin setelah menggunakannya. Jadi beberapa bulan, hampir satu bulan lebih, Maya tuh batuk-batuk yang enggak jelas. Setiap mau ruku, mau sholat udah kayak ada yang ini, pasti batuk dan gak nyaman sholat. Terus akhirnya Kang Adang waktu itu pertama kali datang, kita pikir gini, coba. Tapi pas dicoba kan aromanya Masya Allah ya kan,
1: sedap ya.
0: Masya
1: Allah,
0: aromanya Neng Manis Abang Sayang. Tapi justru ternyata dari yang beraroma seperti itu yang terbaik.
1: Betul.
0: Saya coba minum seteguk.
1: Tapi rasa enak ya, tawar.
0: Rasa gitu. Gak ada masalah ya kan, cuma aromanya aja. Tapi walaupun gak semua.
1: Iya betul.
0: Terakhir kesini saya minum gak ada.
1: Ya, suka berubah-ubah.
0: Berubah-ubah ya. Aromanya Masya Allah, saya tutup hidung saya minum. Dan Masya Allah yang Kang Adang bilang itu dalam berapa menit, itu gak sampai berapa menit. Saya langsung sholat Kang, itu cuma satu teguk, saya gak berani teguk banyak. Karena saya belum terbiasa dengan aromanya. Saya langsung sholat zuhur dan gak ada lagi yang namanya batuk gak jelas itu.
1: Masya Allah,
0: Neng Manis Abang Sayang. Ini saya demi Allah ya, demi Rasulullah, saya ini testimoni langsung dari diri pribadi saya. Itu sehebat, semasya Allah itu air bambu Habibur Rahman. Jadi jangan komen kalau misalnya, atau jangan komplain kalau misalnya dikatakan, kok aromanya kayak gini ya? Bikin kaget, jangan.
1: Gampang sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Tahan napas,
0: ya.
1: Pakai sedotan yang panjang udah selesai. Ya, dan rasanya mah biasa, enak.
0: Iya, rasa gak ada rasa. Tapi kemarin kan memang berubah-ubah ternyata.
1: Iya.
0: Beberapa lama kemarin itu
1: wangi. Kadang seminggu jadi rubah, tidak wangi lagi, tapi rasa tetap tawar.
0: Iya.
1: Tapi yang tidak wangi dia rubah lagi, jadi wangi lagi gitu.
0: Kemarin anak saya radang tenggorokan.
1: Iya.
0: Itu saya kasih minum, dia bilang, "Mah, kok baunya udah enggak beraroma seperti biasa lagi ya?"
1: Betul.
0: Besok saya tanya sama Kang Adang, saya bilang gitu. Itu kenapa tuh aroma bisa berubah?
1: Ciri khas.
0: Okay.
1: Ciri khas. Makanya air bambu Habibur Rahman itu ciri khasnya. Karena sudah unsur tanahnya kaya dengan unsur haranya gitu kan. Ketinggian sudah cocok. Karena setiap tanah kan beda, setiap gunung beda, setiap hutan beda gitu ya. Udah cocok yang di sini saja gitu ya. Dan alhamdulillah ini terutama yang punya keluhan yang ini termasuk parah lah ya, stroke ya, nggak bisa jalan, bengok, tangannya nggak bisa gerak, gitu kan? Subhanallah sembuh, dan sembuhnya 100%. Ya kita dengarkan, Anda bisa catat nih alamat lengkapnya. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Menyembuhkan. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya, jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita dengarkan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalkan nama teteh, usia dan alamat lengkapnya?
2: Nama saya Ratna Jayanti, usia saya 31 tahun.
1: Alamat lengkap?
2: Saya di Kaliabang Nangka.
1: RT?
2: RT 04 RW 03 nomor 19.
1: Iya, Bekasi ya?
2: Iya, Bekasi, Kaliabang Nangka.
1: Iya. Sebelumnya yang punya keluhan siapa teh?
2: Orang tua saya.
1: Namanya?
2: Namanya Pak Rahmat Sayuti.
1: Usia?
2: Usianya sudah 67.
1: Iya. Nah, sebelumnya apa keluhannya?
2: Keluhannya dia tiba-tiba langsung gitu dari darah tinggi ke stroke ringan.
1: Seperti apa ringannya?
2: Ya, ini jalan apa kaki sebelah tuh

0: pada nggak bisa jalan, kaki dan tangan udah nggak bisa bergerak.
1: Mulut?
0: Terus sama mulutnya rada menyo dikit. Nah akhirnya
1: dari tensi mungkin ya, darah tinggi.
0: Tensinya tinggi langsung ke stroke ringan gitu.
1: Itu pernah nyampe berapa itu?
0: Apa tuh?
1: Tensinya waktu itu?
0: Tensinya kemarin hampir berapa ya?
1: Waktu tinggi itu?
0: Tinggi banget deh, pokoknya dia kan emang
1: di atas 200 biasanya.
0: Kayaknya gitu deh.
1: Nah terus dengar air bambu ya?
0: Ya,
1: Habibur
0: air bambu.
1: Habibur Rahman diminum. Ya. Ah, waktu itu diminum berapa box?
0: Pertama kan saya nyoba 2. Langsung diminum sama dia. Nah, kok enak nggak katanya? Tadinya tuh dia badannya tuh kayak nggak enak banget, diajak gerak juga susah gitu, diajak berdiri susah. Nah, pas minum air bambu itu langsung ada ini, ada efeknya gitu.
1: Jadi ringan.
0: Lagi ringan langsung. Benar, kalau benar saya beli lagi.
1: Total berapa box nah?
0: 4
1: box ya?
0: 4 box.
1: Nah, setelah 4 box, tadinya kan nggak bisa jalan ya?
0: Nggak bisa jalan.
1: Nah, sekarang gimana?
0: Sekarang udah jalan, udah naik motor lagi.
1: Masya Allah.
0: Udah bolak-balik ke pasar.
1: Masya Allah.
0: Emang kerjanya di pasar ya?
1: Oh, tadinya nggak bisa ke pasar ya?
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa pakai motor ya?
0: Nggak bisa. Nggak bisa. Full tiduran aja.
1: Masya Allah.
0: Makanya alhamdulillah banget ya, kita ikhtiar air bambu itu benar-benar langsung semangat lagi langsung.
1: Alhamdulillah ya udah sehat ya.
0: Mulutnya juga udah biasa.
1: Udah enggak bengong lagi ya?
0: Udah enggak.
1: Masya Allah.
0: Mulutnya.
1: Terus yang ini yang Tesma gimana pengalaman
0: yang
1: tetes mata?
0: Ini teman saya.
1: Siapa?
0: Umur namanya Mama Fia, enggak tahu nama itunya.
1: Usianya?
0: Usianya dia 32. Itu dia kalau ngelihat orang tuh kalau dari jauh enggak bisa ngelihat jelas banget, Pak. Pas dia apa pakai Tesma, saya juga ada dia. Tesma kan.
1: Terus?
0: Dia pakai baru 2 tetes, 3 tetes, langsung dia beli kacamata 500.000 nggak dipakai. Pas dia pakai Tesma malah mau beli lagi.
1: Jadi jelas ya?
0: Iya, jadi jelas.
1: Alhamdulillah ya. Saya doakan nih buat Tete, buat temannya, buat terutama bapaknya ya, orang tuanya ya. Saya doakan semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibagikan keluarganya, sakinah wadah warohmah, amin. Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Neng Manis Abang Sayang, itu tadi testimoni di antara berbagai testimoni yang banyak itu, ya. Itu gimana tuh dengan air bambu si ibu tadi seperti itu?
3: Jadi yang pertama bahwa ini adalah semata-mata pertolongan Allah, ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath, maka yang harus kita ucapkan kata Allah dalam surat An-Nasr yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu subhanallah maha suci engkau ya Allah, kau menciptakan air bambu ini, subhana makhlaq tahaga batila, tak ada yang sia-sia engkau ciptakan ya Allah.
2: Betul.
3: Makanya subhanallah, orang berkata wah enggak mungkin nih, apa sih artinya air kok bisa untuk segala macam penyakit. Nah inilah kemabesaran Allah, subhana makhlaq tahaga batila, subhanallah walhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Jadi yang hebat, yang bagus itu bukan air bambu tapi Allah, segala puji hanya milik Allah, air bambu ini ciptaan Allah. Gitu ya, jadi kita tidak berhak juga untuk memuji bambu atau airnya, tapi inilah kemabesaran Allah. Walhamdulillah, Allahu Akbar, wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan astagfirullahaladzim. Ya, kadang-kadang kan kita sok suudon, nggak mungkin, mustahil gitu kan, ini sesuatu hal yang kayaknya diada-ada misalkan kan. Nah, inilah kita beristighfar sama-sama bahwa sekali lagi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha penyembuh, la syifa illa syifauka. Nah, kalau kita ngelihat di sini bahwa satu hal yang tak ada yang tak mungkin itu aja. Kalau Allah sudah kun fayakun, jadilah, sembuh ya sembuhlah, gitu kan? Sampai orang-orang pasar pada kaget gitu kan? Kan Bapak Teh nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, gitu kan? Bengok gitu kan? Nggak bisa gerak, bed rest, kebayang nggak? Bed rest, berbulan-bulan bed rest di kasur gitu kan. Tiba-tiba ke pasar kan. Ke pasar pakai motor sendiri lagi. Orang kebingungan. Makanya kan, kok kenapa? Makan apa? Minum apa gitu ya. Nah, subhanallah, termasuk anaknya. Nah, ini anak yang soleha itu begitu. Jadi dia itu tidak hanya info ada di dia saja, tapi bagaimana orang tuanya supaya bisa bangkit lagi, bisa beraktivitas lagi. Masya Allah, kemarin biiznillah kan 2 box. Ya, kalau misalkan satu bok bisa diminum sehari ya, satu bok itu sehari 6 botol. Ya, kadang-kadang saya mau sehari 3 botol boleh. Sehari 6 botol lebih bagus, lebih cepat. Berarti kalau misalkan 4 bok itu dihabiskan dalam jarak 4 hari, berbulan-bulan orang berbaring, ternyata 4 hari bisa aktivitas kembali normal. Masya Allah kan, termasuk cepat. speed effect. Makanya air bambu itu kan cepat ya. Bahkan tadi Bu Maya itu bilang batuknya berhenti dalam hitungan menit kan?
2: Iya.
3: Masya Allah.
2: Langsung sholat aku.
3: Betul itu. Jadi insya Allah nih buat neng apa?
2: Neng manis abang
3: neng
2: sayang.
3: Neng manis ya. Memang manis neng itu ya. Dan abang sayang ya. Walaupun abang nggak punya uang, tetap abang tersayang.
2: Tersayang.
3: Iya, apalagi abang punya uang dan banyak berbagi ya.
2: Dicinta.
3: Oh, tambah ya, sayang. Bang. Nah, jadi begini. Bahwa insya Allah penyakit apapun ya, apakah itu darah tinggi, kolesterol tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, ambeien, pokoknya apapun yang ada keluhan dari apa kepala ya ke badan sampai kaki, lamun bahasa Sunda mah tiluhur sausap rambut, tihanap sausap dampalnya, jeung anu di tengah nu sageung mutu nyeleri sadayana sakit semua badan ini, insya Allah bismillah ya, harus lillah karena Allah, minum air bambu insya Allah ya. Dan juga ini ada satu lagi produk namanya Tesma ya.
2: Tesma?
3: Nah, yaitu tetes manfaat untuk mata.
2: Oh, itu pengepanjangannya.
3: Ya, betul ya. Nah, ini bermanfaat ya. Jadi awalnya bambu ini yaitu bambu Dinoclus candens adanya di hutan pedalaman. Jadi beda ini beda petani, beda gunung, beda hutan gitu ya. Dan beda jenis bambu ya. Jadi orang tua dulu kalau nemu bambu ini dia khusus spesialis untuk mata, untuk gurah mata. Dan enggak perih ya, ini adem. Ayem, ngegernyem, pelem, ya sambil pelem, gitu kan. Nah, itu ditetesin, ya luar biasa. Jadi enak, seger, pusing-pusingnya nggak ada, makin jelas penglihatan itu. Nah, ini cocok buat nih harus tapi rata-rata ya. Neng manis abang saya itu rata-rata kan motoris ya. Oh, apa itu yang disebut
2: bikers?
3: Ya. Itu kalau dalam bahasa itu mah apa ya, pokoknya mah satria baja hitam ya.
2: Berubah.
3: Iya berubah, helm hitam, jaket hitam, celana hitam, kulit hitam, semuanya motor hitam. Nah ini kan tiap hari berdebu ya, karena tetesin aja mau tidur itu bangun tidur keluar kotornya banyak banget gitu ya, yang tadinya capek lelah semuanya menjadi ringan. Nah jadi awal mulanya itu untuk mata, tapi ternyata ini selain mata, ternyata buat kulit bagus, buat kecantikan, ya. Kalau laki-laki mungkin kegantengan ya. Tapi kalau kegantengan mah kayak overdosis.
2: Kayaknya udah nggak mau. Sekarang banyak laki-laki kegantengan.
3: Wah, itu kurang cocok berarti ya. Kecantikan aja ya. Nah, ini bagus. Saya pernah waktu itu jerawat ya, ditetesin. Alhamdulillah berhenti itu, hilang dalam satu malam si jerawatnya. Terus pernah cantengan juga di tangan sebelah kiri ya, jari manis. Bernanah selama 2 minggu. Saya tetesin 2-3 tetes, mau tidur, subhanallah. Subuh ya waktu itu Ramadan, sebelum sahur itu hilang 100%.
2: Pakai apa?
3: Pakai tes, Mak.
2: Oh.
3: Gitu ya, 3 tetes padahal gitu kan. Kan kalau kita datang misalkan ke agen-agen buat ini obat cantengan ada nggak, kan bingung. Nah, pakai Tesma bagus.
2: Sebenarnya Tesma itu dari apa sih?
3: Itu dari bambu Dinoclus candens. Jadi dari dagingnya. Tes.
2: Tes
3: gitu. Makanya Tesma. Kalau air bambu, di dalam ruas-ruas bambunya ada airnya dalam rongga-rongganya. Kalau ini diambil dari dagingnya.
2: Gitu. Oh, jadi air bambu itu kan dari dalam bambu dikocok-kocok tuh ya kan?
3: Ada airnya, betul.
2: Nah, kalau si Tesma sendiri dari dagingnya?
3: Lubangnya nggak ada, dari dagingnya. Lubangnya kecil sebesar jarum. Hampir nggak ada lubangnya, kecil banget. Jadi yang tebal dagingnya. Gitu, jadi dagingnya diambil kayak getahnya lah gitu ya.
2: Getah.
3: Nah, kayak getah. Kalau getah mah kan kayak apa ya, nempel gitu. Kalau ini mah getahnya tuh cairan biasa, bening gitu ya. Dan itu bagus gitu ya. Dan nanti kita ada testimoninya ya
2: untuk Tesma juga. Okay. Tapi untuk Tesma masih banyak banget pertanyaan dari Neng Manis abang saya yang diinformasikan ke kita nih ke Radio CBB, nanti akan diperjelas sama Kang Adam ya. Oke, tapi sebelumnya Neng Manis abang saya sedang kau siar. Nanti kita dengarkan testimoni. Setelah itu untuk Neng Manis abang saya yang mau beli Tesma di mana nih? Bingung dong. Tetap air Tesma, air bambu ke Radio CBB di Jalan Haji Paeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
3: Ya.
2: Bisa COD, bisa ke seluruh Indonesia.
3: Kalau harganya
2: Monggo.
3: Gimana?
2: Kalau harga cuma 150.
3: Murah banget.
2: Iya.
3: Dibanding ke hutan, ke pedalaman.
2: Iya.
3: Ongkosnya berapa?
2: Ada macan tutul.
3: Wah. Biar macannya jangan lihat saya ya.
2: Laki-laki macan banget.
3: Oh, bagus ya.
2: Jadi cuma 150 untuk air bambu, untuk Tesma, tapi khasiatnya lebih dari 1,5 juta ya.
3: Iya, boleh.
2: Lebih dari itu.
3: Insya Allah.
2: Iya.
3: Insya Allah.
2: Sekali datang ke dokter gitu.
3: Iya, betul.
2: Kalau ini masya Allah cuma 6 botol, 1 boxnya, tapi insya Allah khasiatnya luar biasa. Si Tesma itu bisa untuk apa aja nanti akan diterangkan ya. Kembali Neng Manis abang saya boleh telepon di customer service-nya, nanti akan diluncurkan ke agen-agen terdekat di daerah Neng Manis abang saya ya di mana aja. Nanti telepon aja langsung ke customer service-nya di 0812 8100 9518. 0812 8100 9518. Sekali lagi 0812 8100 9518.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
4: Nama saya Nik.
1: Usia?
4: Usia 63.
1: Alamat lengkap?
4: Alamat Kali Jambe.
1: RT? Areng. RT berapa? RT 04 RW 03. Ya. Sebelumnya ada keluhan apa, ibu?
4: Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
1: Udah
4: bisa apa aja gitu bisa. Tadinya nggak bisa.
1: Tadinya nggak bisa apa?
4: Nggak bisa nyuci yang nggak bisa.
1: Nyuci nggak bisa.
4: Alhamdulillah bisa, gula udah normal.
1: Oh, tadinya diabetes ya?
4: Aduh,
1: gulanya
4: tinggi
1: ya.
4: Sekali.
1: Sekarang udah normal.
4: Alhamdulillah.
1: Iya, tadinya nggak bisa nyuci, sekarang udah bisa nyuci
4: bisa,
1: sendiri. Iya, nah kemarin nyoba ini ya,
4: air bambu
1: kan udah
4: satu bok
1: ya, sekarang udah sembuh ya.
4: Alhamdulillah.
1: Sama waktu itu apa ya, paru-paru ya dulu ya. Sekarang udah sembuh.
4: Ini apa namanya, kolesterol.
1: Kolesterol tinggi, ya, sekarang udah normal semua ya.
4: Alhamdulillah.
1: Nah,
4: tadi abis ngecek dari dokter kali baru kesini.
1: Iya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah normal ya.
4: Iya.
1: Nah, udah nyoba air bambu. Nah, kemarin nyoba tes mah ya.
4: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
1: Oh.
4: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
1: Oh gitu.
4: Iya.
1: Kemarin nyoba satu botol Tesma. Gimana? Gimana?
4: Terang nih sekarang alhamdulillah.
1: Jadi terang.
4: Terang.
1: Jadi mulai jelas.
4: Iya, alhamdulillah macam nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
1: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol Tesma.
4: Iya.
1: Banyak perubahannya.
4: Alhamdulillah.
1: Yang tadinya tidak terang sekarang.
4: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
1: Mm-mm.
4: Itu orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
1: Bisa kelihatan ya?
4: Kelihatan.
1: Dan terang ya?
4: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ini.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Tadi saya atin, makanya biar kasih terang, jelas.
1: Iya, alhamdulillah nih dengan izin amin. Allah. Allah ya. Berikan manfaat ya melalui Tesma ini amin buat mata ibu. Sekali lagi terima kasih ya, Jazub Kasiron. Ini lagi ngambil lagi ya? Berapa ya Tesma nih?
4: Ya.
1: Empat ya?
4: Empat.
1: Beli Tesma ini buat siapa saja?
4: Buat kakak satu. Sama saudara satu, dua.
1: Iya.
4: Sama saya satu.
1: Iya, alhamdulillah ya, berkah. Terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini manis abang saya yang sedang kau share. Itu tadi informasi demi informasi sudah kita dengarkan ya. Testimoni juga sudah. Nah, kemana tadi belinya? Langsung aja telepon sekali lagi, Maya ulang ya, di, langsung ke customer service di 0812 8100 9518. 0812 8100 9518. Nah, Neng Manis Abang Seng sedang kau siar. Nih ya, Kang Adang dan Neng Manis Abang Seng ngomong-ngomong soal testimoni
1: ya.
2: Maya juga punya customer air bambu yang berjualan sayuran dorong.
1: Ya.
2: Adanya di Pondok Petir, namanya Pak Laus Usman. Nah, selamat pagi atau selamat siang ya atau selamat malam buat Pak Laus Usman yang dengerin. Ini nggak tahu dengerinnya kapan ya. Jadi ini ada Kang Adang, ini dokter air bambunya nih. Jadi dia sudah 3 bulan meringkuk karena lambung, nggak bisa dorong sayur lagi, nggak bisa jualan sayur lagi. Pokoknya ekonomi dah ketutup.
1: Yeah.
2: Itu udah nggak tahu ya ke rumah sakit kemana, udah angkat tangan. Alhamdulillah dia dengar Kang Adang informasikan di radio CBB. Akhirnya dia telepon customer service.
1: Yeah.
2: Kita antar Kang, kebetulan yang antar Maya sendiri pribadi ke Pondok Petir di Tangerang. Jauh banget itu. Nah, dia itu lagi meringkuk Kang. Terus istrinya juga nggak bisa jalan. Jadi bayangin suami istri ini ya. Akhirnya dia coba air bambu. Alhamdulillah Kang Adang, saya mau nangis ya. Gak sampai seminggu dia bisa ngedorong lagi itu jualan sayur lagi. Dan semua pelanggannya bilang, Lah, Pak Laus udah bisa jualan lagi? Iya, berobat apa? Wah, saya udah gak ke rumah sakit kemana-mana, udah gak bisa. Tiba-tiba di radio CBB katanya ada air bambu Habibur Rahman.
3: Masya Allah.
2: Saya coba minum, baru satu bok itu, ih merinding saya. Itu katanya sekarang udah enak. Tuh, alhamdulillah Allah kasih rezeki telinganya mendengar radio CBB, mendapat informasi dari Kang Adang untuk air bambu Habibur Rahman. Itu lambung yang udah akut, seakut-akutnya 3 bulan lebih. Itu gimana tuh kan?
3: Ya, tidak kata selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la syifa illa syifaka. Tak ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Terus ya Bu Maya, apa ya, ini yang menjadi motivasi terkuat buat saya itu apa? Bahagia melihat orang bahagia itu. Karena saya gak pernah putus untuk menyebarkan air bambu itu apa? Karena banyak orang menangis karena bahagia. Bayang gak? 3 bulan lebih gak bisa jualan, gak bisa aktivitas. Ya, setelah minum air bambu, satu bok, dia tersenyum, bahagia, ekonomi jalan lagi, bisa jualan lagi. Kebayang gak? Kebahagiaannya seperti apa? Bapak Laus itu bahagia, saya lebih bahagia ya Pak ya. Saya doakan yang buat Bapak ya, jazakum kasiron, semoga sehat selalu, dimudahkan istrinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, ibunya juga semoga sehat ya istrinya, dan juga jangan putus dari Pak Laus saja. Coba Anda yang punya sahabat, punya orang tua, punya saudara, punya kakek, punya teman kantor, punya siapapun gitu kan, yang sakit, ada itu ada Bapak, jangan berhenti di Anda. Tapi sampaikan, minimal sampaikan saja. Siapa tahu itu justru jadi jalan kebaikan, jadi jalan kesemuan, jadi jalan amal soleh. Dan bisa jadi itu yang akan membawa kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ridho, ketika itu bahagia, itulah ketulusan. Ya. Masya Allah, apalagi kalau misalkan oh kita mah uangnya berlimpah, udah saya bagiin aja misalkannya pada orang yang sakit, pada cocok, pada sembuh kan, subhanallah.
2: Jadi sekarang Pondok Petir itu pelanggan sayurnya itu mesen air bambunya di kita.
3: Masya Allah. Kayak dulu ya, kayak dulu Bob Sarino kan jualan telur ya. Nah ini air bambu dan insya Allah kan jadi bermanfaat.
2: Iya, buat dia ladang amal aja.
3: Betul sekali ya, jadi insya Allah ya ini akan jadi jalan kebaikan. Jadi lanjutkan ya, yang sehat walaupun sehari setengah botol. Karena apa? Karena tiap hari kita nggak bisa lepas. Maaf ya, nasi itu mengandung pestisida. Sayur-sayuran, buah-buahan pestisida, semuanya ada pestisida. Ya kalau nggak pestisida katanya habis sama hama. Atau saya nggak kebagian ya, makanya diracun. Sisa racunnya buat kita kan. Kebayang nggak ginjal makin lama? Belum minuman, pewarna, pengawet, zat perasa, asap rokok, asap knalpot, AC, semuanya nggak bagus. Nah, setidaknya air bambu Habibur Rahman menjadi penetralisir. Ya, insya Allah. Terus juga mungkin ada testimoni Tesma juga.
2: Iya, Tesma dong. Itu katanya ada yang banyak yang tanya kalau glukoma bisa nggak sih? Saya kan bukan dokternya, ya. Harus tanya saya, dulu ke Kang Adang.
3: Iya, saya juga guru honorer ya.
2: Tapi akhirnya menjadi profesor air bambu Habibur Rahman.
3: Iya, karena doa saya, ya Allah jadikanlah aku yang bermanfaat untuk semua. Itu aja apapun profesi saya gitu, yang penting manfaat gitu ya. Jadi untuk glukoma itu juga ada testimoninya, yang dia itu kan dioperasi, orang Soreang namanya, di Bandung. Jadi udah dioperasi katarak dua-duanya, cuman yang satu sukses, yang satu gagal. Setelah dicek lagi oleh dokter periksa, ternyata glukoma, mau dioperasi lagi terlalu beresiko, dan dia juga gak mau. Habis dua botol Tesma ya, alhamdulillah sembuh normal kembali, jadi bisa ya insya Allah. Bahkan juga tadi kan ada testimoni ya, tentang Tesma. Jadi seorang ibu yang sudah sepuh, ternyata dia juga mengkonsumsi air bambu. Dia itu paru-parunya udah parah. Masya ya tinggal Allah. Saya waktu itu ketemu sama beliau itu apa tulang sama kulit lah gitu ya Allah. Alhamdulillah Kang Adang paru-parunya sekarang sehat, sembuh ya, batuknya nggak ada.
2: Air bambu,
3: air bambu Habibur Rahman. Jadi dia itu juga diabetesnya tinggi, gulanya tinggi, sekarang udah normal. Kolesterolnya tinggi juga sekarang udah normal, alhamdulillah. Nah waktu itu karena merasakan manfaat air bambu Habibur Rahman, terus dia ngelihat oh ada produk Tesma nih. Nah dia coba Tesma, ternyata subhanallah Kang Adang, ini pertolongan Allah katanya. Kenapa? Biasanya kalau dia kan ngelihat orang itu nggak jelas, bahkan dia suka pengajian subuh ya. Nah ngelihat orang itu ya, ibu-ibu itu pakai kerudung, kelihatan kerudungnya. wajahnya gak kelihatan.
2: Iya, Rasulullah.
3: Gitu kan. Nah, waktu itu ditetesin ya, alhamdulillah itu satu botol juga gak habis gitu ya. Masalah saya bisa ngelihat wajahnya.
2: Ya,
3: jadi yang cantik, yang lebih cantik itu kelihatan. Wah, ternyata ini si ibu ini gitu kan. Alhamdulillah Kang Adang, makanya waktu itu kemarin ngambil lagi 4 katanya. Ini buat siapa? Ini buat kakaknya, ini buat saudaranya, ini buat saya. Nah, jadi alhamdulillah berarti bermanfaat ya. Tesma ini gak perih ya. Tapi manfaatnya ya Allah. Nah, sekali lagi karena kan mata itu jendela. Jendela dunia ya, yang harus kita syukuri, kita jaga. Tiap hari kita mandi ya, badan kita mandi. Umayyah suka mandi.
2: Ya, iya, iya.
3: Proses beliau. Ya, masa mata kita enggak dicuci, enggak dimandiin,
2: gitu.
3: Kita
2: buat
3: mandi
2: bersihin.
3: Iya. Ini mah kan mau apa? Mau mandi mata di mana? Di mall katanya. Itu bukan mandi. Nah, ditetesin pakai tesma. Jadi yang tiap hari dengan komputer kan, tiap hari dengan apa itu? Laptop, dengan handphone kan radiasi. Sarap teh pusing gitu kan, lising, biar jangan pusing gitu kan. Nah, pakai itu tetesin aja ya, 3 tetes mau tidur aja kiri kanan. Nah,
2: 3 betul. Tetes ya. Di kiri, 3 tetes di kanan.
3: Betul.
2: Ih, saya banyak yang nanya, saya bingung.
3: Nah, nanti kalau untuk pengobatan misalkan bisa pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Ya. Insya Allah itu kan lebih bagus. Dan ini tidak ada istilah efek samping, tidak ada istilah overdosis. Gitu ya. Silakan, ini alami insya Allah ya,
2: terkadang istilah. Maaf ya potong
3: ya.
2: Ada yang gini, ih cuma keluar kotorannya aja tapi glukomanya gak sembuh. Kan harus rutin kalau menurut Maya ya, ya kan ya.
3: Semuanya izin Allah ya. Jadi kita tidak fokus ke produk ya. Nanti khawatir juga sirik kan muslim. Fokus ke Allah. Allah yang menyembuhkan. Karena gini, penyakitnya berat, baru minum sedikit sudah sembuh.
2: Iya, kayak aku kemarin kan? Batuk-batuk.
3: Nah, ada juga yang penyakitnya ringan, tapi lebih banyak ada lebih lama.
2: Iya.
3: Oh, saya sudah 20 tahun lebih ya dengan air bambu ya. Juga sudah bertahun-tahun dengan tesma gitu ya. Itu banyak sesuatu yang unik, yang aneh, yang banyak kekuasaan Allah lah gitu ya. Kayak wah ini enggak mungkin. Kemarin sampai pernah orang cuci darah sudah lama, sudah bertahun-tahun, seminggu dua kali. Itu coba perkiraan saya, wah ini mah minumnya harus mungkin lebih dari 5 bulan nih cuci darah. Menurut medis kan ginjal mustahil bisa utuh kembali.
2: Betul.
3: Itu apa coba? Habis satu bok.
2: Ya Rasulullah.
3: Habis 6 botol.
2: Masyaallah.
3: Cuci darahnya berhenti. Dokter aja kaget, enggak percaya. Dia aja yang sakitnya juga enggak percaya, tapi memang kata dokter ini enggak usah cuci lagi, udah bersih. Udah ginjalnya udah bagus. Gitu kan. Jadi dari sanalah saya banyak melihat kekuasaan Allah. Makanya saya suka menyarankan doa sama Allah. Doa itu ibadah, gitu kan? Perkara sembuhnya cepat, sedang ataupun lambat itu hak Allah. Itu yang terpenting. Selama kita sakit dan bersabar itu Allah ngegugurin dosa terus, pahala kita terus bertambah. Makanya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu kan ujinya apa coba? Sakit kusta.
2: Kulit, ya.
3: Kulitnya bau banget, sampai diusir dari kampung halamannya, istrinya meninggalkan, anaknya meninggalkan juga, hartanya habis. Tapi Nabi Ayub waktu itu masih betah dengan penyakit kulit. Kalau Nabi kan berdoa langsung diijabah kan?
2: Iya.
3: Nah, tidak ada hijab. Tapi Nabi Ayub tidak berdoa ingin sembuh waktu itu. Saya hidup puluhan tahun, ini baru belasan tahun, masa saya harus minta sembuh gitu kan?
2: Iya, iya. Nah,
3: saya pengin ngegugurin dosa dulu sampai gitu. Nabi Ayub itu berbetah-betah dengan penyakitnya. Karena saking besar pahalanya gitu kan. Makanya dia tidak minta kesembuhan. Bukan berarti kita pengen pahala banyak akhirnya gitu kan enggak berobat, itu salah. Tetap kita berobat. Gitu kan? Karena itu pengukur dosa, pahala yang banyak. Nah, adapun misalkan Allah takdirkan harus cepat, ya itu Allah takdirkan harus cepat. Lambat tetap sabar. Tapi ujung-ujungnya insya Allah ya, karena kita selalu bawa testimoni itu alhamdulillah sembuh Kang Adang, alhamdulillah sembuh.
2: Masya Allah.
3: Gitu kan?
2: Nah, iya tuh nyenengin banget air bambu.
3: Betul.
2: Itu
3: dan
2: ya.
3: Insya Allah itu tidak ada yang mubazir. Insya Allah kita juga dari harta air bambu itu kita sedekahkan sebagian ya, untuk zakatnya, infaknya, sedekahnya. Insya Allah itu menjadi keberkahan, jadi kebaikan buat semua insya Allah.
2: Gitu. Karena otomatis pakai air bambu kecuali penyakitnya sehat kembali, bersedekah juga.
3: Betul,
2: itu Masya Allah.
3: Betul. Dan yang sehat minum air bambu, saya banyak teman-teman di Bandung ya. Kang Adang, saya mah sehat, cuman kalau saya mau basket, saya minum dulu air bambu. Setengah jam sebelum, satu botol. Saya, Kang, belinya berapa itu satu botol? Kan satu bok, itu saya 240 ribu. Satu botol berarti harganya berapa? 40 ribu.
2: Lebih mahal kan?
3: Iya, karena yang agen ini habis-habis kosong-kosong.
2: Oh ya Allah.
3: Apotek-apotek di sana kan udah ratusan apotek. Kalau di Bandung.
2: Allah.
3: apotek ini habis yang ada itu apotek Kadopat depan rumah sakit Immanuel. 240.000 satu box. Berarti satu bijinya 40.000. Dibeli Kang, dibeli katanya. Manfaatnya enak bener kan. Jadi sebelum basket itu saya minum air bambu, itu napasnya lebih lega, lebih lapang, lebih doping. Pegel-pegel enggak ada, stamina bertambah, tidur teh enak, duksek gitu kan.
2: Masya Allah.
3: Jadi bisa untuk doping. Nah, Anda juga ya Neng manis abang sayang ya. Jadi buat yang sehat boleh untuk aktivitas sehari-hari. Yang tiap hari ngantor, yang tiap hari olahraga, yang tiap hari apapun lah aktivitas. Walaupun sehari setengah botol, satu botol atau satu teguk lah, satu tutup botol, yang penting kita ikhtiar yang terbaik insya Allah ya. Dan kita yang sakit mau satu box sehari, bahkan istri saya itu sampai 8 botol sehari karena mau dioperasi. Khusus buntu. Alhamdulillah sehari 8 botol, hari ketiga sehat sembuh total.
2: Lagi
3: ke rumah sakit, kata rumah sakit, kata dokter, sehat 100%. Tadinya enggak bisa jalan. Gerak sedikit nangis. Itu disuruh kakinya di apa? Di ini apa? Di lingker-lingker sekuat-kuatnya, enggak sakit. Disuruh jalan, lari, loncat enggak sakit. Padahal 3 hari sebelumnya pakai kursi roda. Jalan aja enggak bisa, nangis.
2: Masyaallah, alhamdulillah.
3: Jadi buat semuanya nih ya, yang punya keluhan darah tinggi, kolesterol tinggi, usus buntu, batu ginjal, batu empedu, pokoknya semuanya yang keluhan di badan, sok bismillah ya. Lillah karena Allah, mudah-mudahan jadi kesembuhan, jadi jalan kesembuhan dengan izin Allah, juga menjadi pahala buat kita semua dan juga menjadi penggugur dosa. Dan tadi itu ya, ujung-ujungnya menjadi mardotillah. Mengamur rizki-rizki yang paling sempurna keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang ingin dapat air bambu ya, juga Tesma nanti ke Radio CBB, karena Tesma juga bisa bagus kulit buat jerawat, buat bisu, buat cantengan, buat luka kecelakaan, buat lecet gitu kan.
2: Kirain buat mata doang.
3: Saya kemarin kena, kan saya masang background di dinding, kena hektar ini tangan 2 biji. Kebayang enggak? Udaranya banyak. Hektarnya yang gede. Masya Allah. Terus saya ada di mobil Tesma, tesin aja bismillah. Itu sampai hijau. Tesin. Nggak berapa menit langsung hilang, berdarahnya berhenti sekitar 2 menit lah, dan hijaunya nggak ada. Dikenceng-kenceng nggak sakit, masya Allah. Jadi insya Allah kemanapun kan kecil Tesma, bisa disimpan di saku, bisa di mobil, di motor, dimanapun. Jadi bisa untuk P3 kak ya.
2: P3
3: air bambunya untuk diminum, Tesmanya buat ditetes. Insya Allah ada di mana.
2: Jadi kalau semuanya yang berasal dari Allah, ya kayak air bambu, rempah-rempah, apa itu yang terbaik sebenarnya ya. Jadi kalau Neng Manis abang sayang mau, silakan. Tadi Kang Adam bilang ada di mana? Ada di Radio CBB insya Allah, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Gak hanya air bambu, Tesma pun untuk mata tadi juga bisa didapatkan di sini. Atau misalnya jauh mau COD aja, saya ada di Kalimantan misalnya, ya kan? Saya ada di Sulawesi. COD tenang aja.
3: Bisa ya. Di Nawa Yarak bisa.
2: New York.
3: Di Miami.
2: Bisa. Kalau ada ongkirnya cukup lah.
3: Iya.
2: Demi kebaikan.
3: Bener.
2: Ya kan? Bener. Apa ya? Habumi nanas.
3: Betul.
2: Ya, kita bantu orang.
3: Kalau kirim ke Amerika mah sambil main ya.
2: Iya.
3: Ada yang pesan dari Arab Saudi, ya udah, kalian umroh.
2: Sekali ya, ongkir buat saya. Enggak lah, ongkir produknya aja, ya kan.
3: Tapi ini pernah saya kirim ke Arab Saudi.
2: Masya
3: ke keluarga
2: Allah.
3: Kerajaannya.
2: Masya Allah.
3: Ini jam-jam waktu itu dari Indonesia. Saya waktu itu kirim tahun 2009. Masya Allah.
2: Allah.
3: Minta dikirim lagi. Sampai pembimbing umrohnya tiap kesana, ini pesanan raja.
2: Ya Allah.
3: Keluarga kerajaan. Sekali kirim itu bukan puluhan botol, ratus gitu kan. Masya Allah lah, pokoknya manfaat gitu.
2: Masya Allah. Pokoknya Neng Manis abang sayang, gak usah jauh-jauh, ke Radio CBB aja di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Catat nih ya, catat customer service-nya. Nanti kita berikan agen-agen yang terdekat. 0812 800 9518. Sekali lagi ya, 0812 800 9518. Air bambu Tesma ada di sini, insya Allah bisa COD, langsung bayar di rumah Neng Manis abang sayang ketika barangnya datang, seperti itu. Ya, karena waktu aja nih, padahal testimoni masih banyak loh.
3: Masih banyak.
2: Iya. Tapi insya Allah nanti kita datang lagi, memberikan informasi lagi. Kita mohon maaf, Neng Manis abang sayang nggak bisa berlama-lama. Insya Allah lewat air bambu kita bisa memberikan kebahagiaan untuk Neng Manis Abang Sayang. Untuk di dalam tubuh, kesehatan di dalam tubuh insya Allah akan menjadi sehat kembali. Kan?
3: Amin.
2: Ada sedikit sekelumit apa ya, untuk Neng Manis Abang Sayang?
3: Pokoknya niatkan segala sesuatu harus karena Allah ya. Biar satu, kita mendapatkan pahala dari Allah, surga Allah. Carilah akhiratmu, dunia mengikutimu. Insya Allah dunia pun akan mengikuti. Ya. Ya, sehat pun akan mengikuti. Bahagia pun akan mengikuti. Sekali lagi, minumlah air bambu Habibur Rahman. Ya, setiap hari. Niatkan karena Allah. Bismillah. Mudah-mudahan sehat, sembuh. Dan jangan berhenti di Anda. Tapi sampaikan. Balighani wal ayah. Sampaikan ke kalian walaupun hanya satu ayat. Ayat kekuasaan Allah. Insya Allah itu akan menjadi jalan kebaikan buat kita semua, akan menjadi pahala-pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu rabbal amin.
2: Iya, akhir kata saya Maya Hapsi.
3: Saya Adang Meman Sulaimanuddin Adang Bambu.
2: Oke, okay. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

Dan ini nih mana sabang saya Jakauser, mirisnya ini ketahuannya gara-gara gini nih mana sabang saya Jakauser ya. Jadi bapaknya ini ya, ini adalah dia ojol ya, ojol ataupun ojek online. Di mana nih mana sabang saya si Jakauser, dia minta bantuan kepada teman-temannya kalau dia katanya lagi enggak punya uang ya ataupun lagi enggak masak nih. Nah, tiba-tiba nih mana sabang saya Jakauser ya, teman-temannya itu membantu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi dan lebih mengecewakan, saat teman-temannya datang, teman-temannya melihat anaknya ya yang berinisial A ini yang berusia 9 tahun, mukanya hancur nih mana sabang saya Jakauser, kayak bekas bonyok dipukulin gitu. Usut punya usut, ternyata nih mana sabang saya Jakauser pelakunya adalah ibu tiri dan juga bapak kandungnya sendiri. Astaga, nih mana sabang saya Jakauser ya. Memang ya nih mana sabang saya Jakauser, kalau namanya kejahatan itu tidak akan ada yang murni ya. Allah akan menunjukkan bagaimana caranya, dan ini tidak secara tidak langsung dia menunjukkan sendiri nih mana sabang saya Jakauser ya. Untungnya teman-teman ojolnya ini baik-baik ya. Langsung nih mana sabang saya Jakauser, dua orang tersebut, ibu tiri dan juga ayah kandungnya, ditangkap. Ini kan dia tidak secara tidak langsung dia membongkar aibnya sendiri dan membongkar kelakuannya sendiri. Dan itu balik lagi ya, ditunjukkan sama Tuhan nih mana sabang saya Jakauser. Makanya jangan sekali-sekali nih mana sabang saya Jakauser ya membuat kejahatan. Ingat ya, bangke ditutupin seperti apa baunya akan kecium juga. Jadi jangan ya nih mana sabang saya Jakauser ya. Kita goyang lagi yuk. Kali ini ada Sia-sia Mengharapkan Cintamu ya. Daripada sia-sia mengharapkan cintamu, mendingan dengerin radio CBB.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat.

0: penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab.

Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Itu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat 105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana nih manis abang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis abang sayang sejak awal siar hayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang sayang sejak awal siar spasi nama artis spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis abang sayang sejak awal siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.

0: Gabus yang tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Food.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang saya jangkau siar. Bang Jerry punya tips nih untuk Neymar Sabang saya sejangkau siar ya. Yang kalau mau perutnya enggak buncit saat lagi makan, ataupun yang rambutnya enggak bisa rontok ya, yang sering rontok nih harus dengerin ini. Atau juga Neymar Sabang saya jangkau siar yang lagi banyak jerawat ya, mau makan sesuatu supaya tidak berjerawatan. Nah, bas banget nih Neymar Sabang saya sejangkau siar ya. Nih Bang Jerry yang pertama, Bang Jerry kasih tahu nih untuk Neymar Sabang Sayang sejakau siar, coba deh makan yang namanya yogurt, brokoli, apel dan juga edamame ya, atau kacang kedelai. Di mana Neymar Sabang Sayang sejakau siar ya, itu makanan-makanan yang bisa membuat Neymar Sabang Sayang sejakau siar perutnya enggak cepat buncit. Dan berikutnya nih untuk Neymar Sabang Sayang sejakau siar yang supaya rambutnya enggak cepat rontok. Coba deh makan yang namanya almond, alpukat, telur dan juga biji labu. Nah, ternyata biji labu itu bisa dimakan. Yang penting dicuci bersih lalu direbus ya. Berikutnya nih, yang Neymar Sabang saya ejak kawasir supaya wajahnya enggak cepat jerawatan. Coba deh makan yang namanya ikan teri, bayam, wortel dan juga banyak makan yang namanya yang berserat-serat Neymar Sabang saya ejak kawasir. Ini bagus banget nih untuk Neymar Sabang saya ejak kawasir supaya ya wajahnya itu enggak cepat berjerawat. Nah, kalau misalnya tips ini bagus, yuk coba lakukan. Oke, kita goyang lagi yuk, digoyang pagi. Ser.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Ibu udah habis berapa box?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
5: 130
6: per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram @imbambu.id dan kunjungi

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun.

0: Bro, Neng Manis Sabang Sayang sejak kau siar ya. Nah, bagus banget nih kalau Neng Manis Sabang Sayang sejak kau siar langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi Neng Manis Sabang Sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau kalau Neng Manis Sabang Sayang jakau siar nih, pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2010 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantar sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi, langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab.

0: Blue Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: pergi, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
8: Ayo, Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dengerin terus Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini manis abang sayang sejangkau siar, gak berasa nih sudah mau jam 12. Jangan lupa makan siang ya, ini manis abang sayang sejangkau siar. Dan Bang Jerry mau pamit dulu, karena Bang Jerry juga mau makan siang dulu. Oke, okay. Pokoknya ketemu lagi sama Bang Jerry, kapan ya, ayo. Tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Gimana sabang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya. Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran.
2: Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: Bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Mau berapa pack emangnya?
3: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
5: Power geng, push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya.
2: Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
5: dengan coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
7: my mood booster.
5: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
9: Inilah dia peringkat ketiga.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBP.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Halo, saya Selvi ya, Ma. Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Você, bebê.
1: De Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang mendung-mendung manja, gerimis dan berawan ini, yang manis abang saya bakal ditemenin sama abang Reva nih. Yang pastinya nih goyang seksi. Hayuk, siapa takut sampai jam 6 sore nanti.

0: 105,7 BB Bandar Langdo Jakarta, 100% Langdo Indonesia. Nah, yang mana Sabang Sains yang kau siar di Goyang Seksi ini? Nah, yang mana Sabang Sains nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu aja, nanti Abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat yang mana Sabang Sains yang kau siar. 7 menit aja nih meluncur dari jam 1. Sudah waktunya request ya. Buat yang mana Sabang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, sebentar. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Neng Lasme ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Cuaca di Matraman mendung.
0: Oh mendung, di sini tuh mendung udah gerimis tapi, udah gerimis malah.
1: Iya tadi sempet gerimis.
0: Udah berhenti tapi gerimisnya.
1: Tapi udah berhenti.
0: Oke, ini mau request apa?
1: Epi Tamala.
0: Apa judulnya?
1: Gadis Miskin.
0: Gadis Miskin dari Epi Tamala. Sebentar, dicariin dulu ya. Gadis Miskin, oke siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Terima kasih ya Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Bang Revan mau angkat di 021 dulu nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
2: Gak takut.
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Ranjay?
2: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Di rumah hujan gak nih?
2: Enggak.
0: Oh enggak. Semalam?
2: Iya.
0: Iya semalam di rumahnya Bang Revan hujan juga, cuma gak deres banget.
2: Cuma sebentar sih.
0: Iya sebentar gak deres juga, kayak gerimis tapi biasa adem. Iya benar, adem ya. Gak panas kayak biasanya, biasanya emang panas iya. Banget
2: kayak dibakar ya?
0: Bukan, kayak di sauna. Maksudnya dibakar sih.
2: Maksudnya hawanya tuh kayak bakar sate gitu.
0: Kalau dibakar mah kayaknya kepanasan deh, nanti gosong.
2: Ya emang gak gosong.
0: Yaudah, ini Ranjay mau request apa?
2: Kunang-kunang.
0: Kunang-kunang, waduh.
2: Bunda Rita.
0: Ini belum malam, belum ada kunang-kunang. Masih siang
2: diadain
0: ini.
2: Diadain aja deh.
0: Oh, emang ada ya siang-siang ya?
2: Diadain Bang Revan.
0: Oh harus ada pokoknya ya. Dari siapa?
2: Bunda Rita ya kalau gak salah.
0: Rita, gak ada nih, adanya dari gak Endang.
2: Gak ada siapa?
0: Endang, Lilis, Karlina, cucu Cahyati, mau yang mana?
2: Lilis deh.
0: Lilis, Karlina ya. Hmm. Oke siap, nanti Bang Revan putin ya. Iya sama-sama.
2: Sehat terus ya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis Abang Sayang, hari ini hari Selasa, langkah yang ke-23 di bulan Juni 2026. Cuacanya nih di Jakarta Barat, ini di Radio CBB mendung, ada gerimis dikit nih. Tapi anehnya ya, Abang Revan di rumahnya tuh di Jakarta Barat juga. Cuma tadi berangkat ke sini tuh masih ada matahari, masih cerah gitu. Tapi pas sampai sini kok udah deket, kayaknya kok mendung. Nah pas udah tambah deket lagi, loh kok gerimis. Nah tapi Abang Revan tuh tadi walaupun udah gerimis yang lumayan cukup deras ya, gerimisnya itu gak pakai jas hujan karena ya emang dikit lagi nyampe. Nah bener aja, pas sudah mau nyampe itu hujannya udah berhenti lagi, kayak cuma gerimis lewat gitu aja ya. Ya tapi nemenin Abang Sayang nih, kalau misalnya mau berpergian keluar rumah ya, mau ke suatu tempat, dipersiapkan aja jas hujan atau payungnya ya. Siapa tahu tiba-tiba nih kayak Abang Revan tadi kehujanan di jalan ya. Untung aja tadi Abang Revan hujannya gak deras. Tapi kalau misalnya manis Abang Sayang, siapa tahu hujannya deras, makanya dipersiapkan nih jas hujan atau payungnya biar gak kehujanan. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Gadis Miskin nih dari Epi Tamala. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.
3: Itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas, we love it so much.
7: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab.

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Kangguh, Jakarta.

0: 1900 hari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang manisnya Bang Sayang Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1:33 waktu beli siarin yang manisnya Bang Sayang ya. Masih sama, masih waktunya request. Buat yang manisnya Bang Sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, takut-takut ah.
0: Gak takut ah, gimana kabarnya nih, Neng Erna?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, cuacanya di rumah gimana nih?
1: Tadi gerimis.
0: Oh, tadi gerimis, sekarang udah berhenti?
1: Sekarang udah enggak.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Cinta Kasihku dari Rika Malia.
0: Cinta Kasihku? Dari?
1: Rika Malia.
0: Cinta Kasihku. Coba sementara Bang Revan cari dulu ya.
1: Ciptaannya Evita Mala.
0: Cinta Kasihku.
1: Ono?
0: Belum, sebentar ya, masih dicari nih. Soalnya tadi cari yang itu enggak ada.
1: Di YouTube Bang Revan.
0: Itu lagu baru.
1: Udah lama, lagu lama tahun.
0: Kok enggak ada sih? Ini enggak ada, kayaknya hilang deh.
1: Masa dihilangin?

0: Tapi bukan Abang Revan nih yang ngilangin, hilang sendiri. Coba yang lain,
1: peluk
0: yang
1: aku
0: lain.
1: Ada gak?
0: Peluk aku.
1: Peluk aku dari Caca Handika yang duet.
0: Peluk aku Caca Handika. Sebentar. Caca Handika ya?
1: Ada.
0: Mana ya? Mana ya? Ini kok ini masih loading, sebentar. Peluk loading. Aku. Ini dari Imelda adanya peluk aku.
1: Apa?
0: Adanya dari Imelda.
1: Ah, enggak mau ah. Maunya dari Caca Handika.
0: Coba yang lain, yang lain.
1: Gak ada yang lain, gak mau saya, maunya Caca Handika.
0: Iya maksudnya gak ada ini, maksudnya lagu yang lain.
1: Oh lagu yang lain.
0: Iya.
1: Apaan ya?
0: Apa, coba.
1: Tapi tau malah udah dipinta.
0: Udah tadi.
1: Apa ya? Matahari. Mataharimu ya kalau gak salah.
0: Dari siapa?
1: Apa sih itu yang
0: DA
1: itu?
0: Mataharimu.
1: Devi ya, Sri Devi.
0: Sri Devi. Oh iya, yaudah nanti Abang Revan puterin ya.
1: Ada juga.
0: Ada, nanti Abang Revan puterin ya.
1: Nanti ya lagunya buat Abang Penyok.
0: Oke, siap.
1: Yang lagi enggak enak badan tapi berusaha ngopo, guys. Yang semangat aja tuh, guys.
0: Oke, siap.
1: Semoga cepat sehat.
0: Oke.
1: Bang Repan. Makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Makasih lagunya Bang Repan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis Abang sayang, yang mau request nih masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabarnya nih, Neng Murna?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini cuacanya di rumah gimana?
2: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja. Wah. Oke, ini mau diputerin lagu apa, Murna? Selendang biru dari siapa?
2: Yang biasa diputer Murnapi itu, request aja.
0: Sinta Arsinta.
2: Oke. Okay.
0: Apa di Farani?
2: Sinta Arsinta aja.
0: Sinta Arsinta atau Diva? Oh, biasa sih yang di Farani, Adela.
2: Adela.
0: Iya.
2: Ya udah deh, enggak apa-apa.
0: Itu aja ya. Oke, okay, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis Abang sayang, ini cuacanya di jam 1 menuju jam 2 nih ya. Di jam setengah 2 ini di Jakarta Barat ini cuacanya udah cerah nih. Berarti tadi ini mendungnya emang cuma gerimis lewat aja ya. Jadi emang cuacanya nih udah cerah nih, Neng manis Abang sayang di Jakarta Barat. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang sayang. Ada Selendang Biru nih dari Diva Rani Adela. Buat yang manis Abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya
6: berkuat 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130
6: per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu lebih murah lagi dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Edit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Menyerap
11: bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Ini sedap cup Singapore Spicy Laksa. Laksanya senang.
14: Manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama abang Revan di 105,4 CPB Bandar Rambut, Jakarta.

0: 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Namun ini Sabang Seksi yang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi. Hayuk siapa takut. Masih sama ya. Masih waktunya request nih. Buat yang mana Sabang Sayang yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi. Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Suci?
1: Gimana kabar, sehat Reva?
0: Sehat, Neng Suci gimana kabarnya?
1: Ya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Neng Suci mau request apa?
1: Nah, izinkanlah dari Leo Waldi.
0: Izinkanlah dari Leo Waldi. Sebentar, cariin dulu ya.
1: Cuacanya udah panas lagi sekarang ya.
0: Izinkanlah, ini adanya dari ini Mirnawati, Ayu Soraya, Nada Soraya, sama ya. Amri Palu, adanya.
1: Mirnawati nggak apa-apa.
0: Mirnawati ya? Ya. Oke siap, nanti Bang Revan puterin ya.
1: Makasih ya Bang Revan ya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum buat Dinda ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Sabang Sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah ini belum bisa Bang Revan angkat nih karena masih bertabrakan nih ya. Oke ini, halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Endang nih di Sudirman.
0: Dengan Bang Endang di Sudirman. Salam kenal ya, Bang ya.
2: Iya, salam kenal juga Bang Reva.
0: Iya, Bang Endang mau request apa?
2: Lagu Roma Irama dong Bang Reva yang judulnya
0: apa judulnya?
2: Badai Fitnah.
0: Badai Fitnah.
2: Iya.
0: Badai Fitnah dari Roma. Sebentar, dicariin dulu ya.
2: Iya.
0: Wah, ini suaranya feedback nih, Bang.
2: Oh iya,
0: kecilin ya. Coba dikecilin dulu feedback suaranya ke sini.
2: Iya, udah.
0: Badai Fitnah ya?
2: Iya.
0: Bentar. Oke, dari Roma siap, nanti Bang Revan puterin ya.
2: Iya, makasih Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemo nih Sabang Sayang nih, cuacanya di CBB di Jakarta Barat ini udah cerah ya. Tadi tuh sempat mendung terus gerimis juga sebentar yang manis Abang Sayang. Kayaknya gerimis lewat aja. Dan sekarang udah cerah. Tadi udah sempat ada matahari. Tapi sekarang mataharinya ketutup awan. Jadi ya cerah berawan. Yang manis Abang Sayang nih, kalau misalnya rumahnya di sekitaran Jakarta Barat nih yang sekiranya mendung, kalau misalnya mau berpergian jangan lupa bawa jas hujan atau payungnya ya, biar gak kehujanan di jalan. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Izinkanlah dari Mirnawati. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayuk siapa takut.

0: Thank you, Ki.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Bu, beli sabun.
6: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
6: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
6: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
5: Masa iya?
6: Iya.
5: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
6: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
0: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
6: diabetes,
5: lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Ibu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Mini Workman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Bandar Dangdut Jakarta 105.4 FM, CBB Radio.

Assalamualaikum Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang saya sedang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Gayang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 23 menit. Waktu beli siar ini, yang manis abang sayang ya. Abang Revan ada informasi menarik nih buat yang manis abang sayang. Siapa nih yang sering banget nih kalau misal makan itu pakai kecap? Nah, Bang Revan tuh sering banget nih. Kalau misalnya lagi goreng telur ya, telurnya didadar atau diceplok tuh suka banget pakai yang namanya kecap. Karena ya biar lebih enak aja gitu pakai kecap. Apalagi kecapnya kalau misal udah kena telur atau udah kena nasinya kan jadinya kayak nggak terlalu kering gitu nasinya. Kan jadinya lebih enak. Tapi yang manis abang sayang, menurut Kementerian Kesehatan, garam di kecap tuh lebih banyak kandungan garamnya daripada gulanya. Wah, ini yang jarang banget kita ketahui ya. Kalau misalnya di kecap manis itu harusnya kan namanya aja kecap manis, orang ngiranya kan gulanya yang banyak, tapi ternyata garamnya itu lebih banyak loh, nemenis abang sayang. Abang Revan dapat informasinya nih dari CNN ya. Kata Kementerian RI Budi Gunandi Sadikin, dia ini memperingatkan kalau harus ekstra waspada dari kecap manis itu justru kandungan natriumnya, bukan gulanya. Itu garamnya lebih banyak ya, nemenis abang sayang, bukan gulanya yang sangat tinggi nih. Banyak yang gak nyangka karena lidah kita terlanjur terkecoh sama rasa manisnya. Nah, emang berapa banyak sih kandungan garam di satu botol kecap? Satu sendok makan kecap manis ternyata itu mengandung 350 hingga 500 mg natrium. Padahal WHO ini merekomendasikan batas konsumsi natrium harian itu maksimal 2000 mg atau sekitar 1 sendok teh garam. Artinya nih, kalau misalnya kita tuang ke masakan kita atau ke makanan kita tuh 4 sendok makan kecap, itu berarti jatah garam kita tuh udah melebihi batas aman nih, yang manis abang sayang ya. Apalagi nih kalau misalnya kita makan kecap tuh kan gak mungkin dikit ya. Belum lagi di cemilan-cemilan yang misalnya nih, yang manis abang sayang tuh bikin cemilan di rumah. Nah, itu kan biasanya pakai saus ada kecapnya juga. Nah, itu pasti nambah lagi garamnya ya, yang manis abang sayang ya, dan kecapnya juga. Kenapa sih kelebihan natrium itu berbahaya? Kelebihan natrium itu dapat memicu hipertensi nih, manis abang sayang, atau tekanan darah tinggi, yang sering dijuluki itu silent killer karena tidak ada gejala tapi bisa merusak organ dalam jangka panjang. Efeknya resiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal di usia muda nih, manis abang sayang. Waduh, ini jadi buat manis abang sayang nih, mulai dari sekarang ya harus ekstra hati-hati nih kalau misalnya mengkonsumsi kecap. Mengkonsumsi kecap tuh nggak apa-apa, asalkan jangan berlebihan ya, jangan terlalu banyak, dan jangan setiap hari juga, jangan keseringan ya, karena itu ya emang tinggi banget natriumnya, tinggi banget garamnya. Di kalau misalnya di makanan kita emang udah banyak garamnya, kalau misalnya kita tambahin dari kecap juga, wah berarti itu emang udah melewati batas aman, yang manis abang sayang. Kalau misalnya dilakuin secara jangka panjang, itu sangat-sangat berbahaya buat tubuh kita. Apalagi yang gak ada gejala nih, manis abang sayang, nanti tiba-tiba organ tubuh kita udah rusak gitu, termasuk gagal ginjal, terus gagal jantung juga. Nah, terus Abang Revan juga ada tips nih buat yang manis abang sayang, gimana nih solusinya ya biar kita tuh gak sampai kelewat batas mengkonsumsi natriumnya di kecap. Nah, jadi yang pertama nih, yang manis abang saya itu harus kurangin dulu nih pemakaian kecapnya ya. Jadi pas nuang kecap itu dituangnya perlahan aja. Jadi kan biasa di tempatnya tuh lubangnya kecil, jadi nuangnya pelan-pelan, jadi jangan langsung banyak. Nah, biasanya kalau misalnya kita nuangnya cukup banyak, kita bisa kurangin sedikit demi sedikit, nih manis abang sayang, biar terbiasa gitu. Nah, terus nih manis abang sayang bisa juga nih cek label gizi yang ada di botol kecap. Nah, sebelum nih manis abang sayang beli, nih manis abang sayang tuh cek dulu nih komposisinya, kira-kira natriumnya tuh banyak atau enggak. Kalau misalnya banyak, nih manis abang sayang bisa cari yang lain yang sekiranya tuh natriumnya yang paling dikit dari merek-merek yang lain. Nah, terus yang manis abang sayang juga bisa nih memaksimalkan rempah alami nih. Kayak misal perkuat rasa alami dari misal, bisa diganti ya yang manis abang sayang. Misalnya yang manis abang sayang nih mau goreng nasi nih. Nah, biasanya kan nasi goreng di Jakarta tuh pakai kecap.
Nah, kecapnya bisa diganti, nemenis abang sayang ya, bisa dikurangin. Nah, rasa yang diperkuat bisa rasa bawang-bawangnya atau rasa rempahnya. Gitu nemenis abang sayang ya. Itu ada 3 tips dari abang Revan buat mengurangi mengkonsumsi kecap nih, nemenis abang sayang. Biar tidak terhindar nih dari natrium yang tinggi yang masuk ke tubuh kita. Oke, semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang. Kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Gedung Tua dari Wawa Marisa buat yang manis abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.

0: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang, makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
3: apalagi
2: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
2: Iya.
3: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Power King Push!
3: Jangan, ayo dong! Ya! WiFi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
8: my mood booster.
6: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya berasa.
9: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
10: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Stay tune terus di 105.4

105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana Sabang saya Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 2 lewat 52 menit waktu balik siar nih, yang mana Sabang Sayang. Cuacanya nih di Radio CBB di Jakarta Barat, mendung lagi aja nih. Tadi sempat ada cerah-cerahnya sedikit, tapi sekarang ya mendung lagi nih, yang mana Sabang Sayang. Cuacanya nggak menentu ya, hari ini di hari Selasa ya. Jadi buat yang mana Sabang Sayang yang mau keluar rumah nih, yang mau pergi, jangan lupa bawa jas hujan atau payungnya ya, biar nggak kehujanan nih kalau misalnya tiba-tiba hujan. Yang mana Sabang Sayang, pernah nggak sih abis makan nih, terus tiba-tiba rasanya tuh haus dan pengen minum terus, padahal udah minum, tapi pengen minum terus. Nah, itu emang ada beberapa faktor nih, yang mana Sabang Sayang, termasuk dari makanannya itu sendiri, yang bahkan kita tuh jarang ketahui dan jarang kita sadari, yang mana Sabang Sayang. Jadi Bang Revan bakal kasih tips, yang mana Sabang Sayang nih, kira-kira makanan apa sih yang bisa bikin pemicu dehidrasi nih, yang mana Sabang Sayang, yang abis kita makan tuh rasanya pengen minum terus nih. Yang pertama itu makanan yang tinggi garam nih, yang mana Sabang Sayang, atau tinggi natrium ya. Karena garam itu bisa membuat tubuh kita tuh lebih cepat merasa haus dan kehilangan cairan. Karena sifatnya garam sendiri itu mengikat cairan yang ada di tubuh kita. Jadi kita tuh walaupun udah minum, biasanya tuh ya haus lagi, apalagi yang makanannya banyak micinnya. Nah itu nih, yang mana Sabang Sayang, biasanya nih makanan-makanan kita, makanan-makanan kayak gini tuh yang sering kita konsumsi kalau misalnya lagi ngemil sore-sore nih jam nanggung. Nah biasanya kita ngemil cemilan kayak snack-snack itu biasanya tinggi garam nih, yang mana Sabang Sayang. Nah itu tuh bikin kita tuh rasanya haus terus. Nah dan gak cuma itu aja, makanan pedas yang berlebihan juga bisa memicu keringat yang berlebihan, apalagi cuacanya yang panas nih, yang mana Sabang Sayang. Nah ini juga bisa nih, karena kan pedas, apalagi orang yang gak doyan pedas tapi maksain buat makanan yang pedas, kayak misal sambal atau mie yang pedas. Nah itu tuh kan biasanya kalau orang kepedesan kan keringetan ya, apalagi kalau misalnya cuacanya panas itu keringetnya tambah banyak. Nah itu tuh kita bisa dehidrasi juga nih, manis Abang Sayang, karena terlalu banyak cairan yang terbuang di tubuh kita. Dan gak cuma itu aja nih, ada makanan cepat saji juga nih, yang manis Abang Sayang ya. Makanan cepat saji umumnya tuh mengandung banyak garam dan lemak yang dapat mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh kita. Nah ini nih, biasanya nih kayak makanan kayak kentang goreng, terus burger, terus fried chicken kayak gitu nih, yang manis Abang Sayang. Ini tuh karena tinggi lemak ya, apalagi lemak jenuh. Nah itu tuh bisa mempengaruhi keseimbangan cairan yang ada di tubuh kita. Dan gak cuma itu aja nih, manis Abang Sayang ya, makanan manis juga bisa nih. Makanan manis berlebihan dapat meningkatkan kebutuhan cairan tubuh kita, karena ya terlalu banyak gula yang kita konsumsi, jadi rasanya pengen minum terus. Nah itu nih, manis Abang Sayang ya. Terus juga makanan olahan juga bisa nih, manis Abang Sayang. Makanan olahan itu kayak sosis, nugget, dan makanan lainnya ya, itu tuh rendah kandungan air dibandingkan makanan segar. Nah makanya kalau misalnya kita makan seharian nih makanan olahan terus, misal nugget dari pagi sampai malam atau sosis dari pagi sampai malam, itu kita bisa dehidrasi nih, manis Abang Sayang, karena ya itu kurangnya cairan, kurang kandungan air di makanan itu sendiri, ditambah lagi makanan olahan juga ini ultra processed food itu tinggi natrium juga nih, manis Abang Sayang. Jadi double-double nih, kandungan airnya kurang ditambah lagi tinggi natrium yang mengikat cairan yang ada di tubuh kita. Nah terus selanjutnya ini ada makanan yang sering kita makan nih yang tanpa kita sadari nih, manis Abang Sayang ya. Itu ada gorengan nih. Gorengan itu dapat membuat tubuh terasa lebih gerah dan kurang nyaman nih, apalagi kalau misal cuacanya nih lagi panas. Nah gorengan ini sama ya kayak tadi, gorengan itu tinggi lemak jenuh nih, manis Abang Sayang, karena minyaknya yang buat goreng. Nah itu bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Dan yang terakhir nih manis Abang Sayang ya, konsumsi protein berlebihan dapat meningkatkan produksi panas di dalam tubuh kita. Nah ini nih sebenarnya mengkonsumsi protein di tubuh kita tuh bagus.

Tapi kalau misalnya berlebihan, ini juga bisa bikin tubuh kita tuh jadi lebih panas. Kalau misalnya tubuh kita panas, ditambah lagi cuacanya lagi panas, nah itu tuh kita bisa memproduksi keringat kita lebih banyak nih, Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalnya kita keringatannya tambah banyak, nah itu bisa memicu dehidrasi juga. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih, bisa nih mulai dikurang-kurangin ya kalau misalnya, wah kayaknya hawanya nih lagi panas banget nih. Kurang-kurangin makanan yang tinggi garam, tinggi gula, dan lemak jenuh ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang bisa minum yang banyak nih. Minumnya juga jangan minuman yang kayak minuman kemasan. Kalau bisa sih minumnya air putih aja di rumah. Dingin tuh gak apa-apa, asalkan ya airnya tuh benar-benar dari rumah sendiri. Es batu dingin, es batu di air es juga gak apa-apa, asalkan airnya kan Neng Manis Abang Sayang tahu terbuatnya tuh dari air putih beneran, bukan dari air keran. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat Neng Manis Abang Sayang. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Fira Cantika dengan judul lagunya Obati Rinduku. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
4: Power Geek Push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
4: Choco drink,
3: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita nggak jujur, lama-lama orang juga nggak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar nggak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap,
3: Ariel. Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Miss Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Miss Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yuk nih manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Nah, ini pada bertabrakan nih. Sebentar ya. Oke, bisa nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabarnya nih, Diana?
1: I'm fine.
0: You good, I'm good juga. Mau salam-salam good, buat good, siapa
1: good,
0: nih?
1: Good, very good.
0: Diana mau salam-salam buat siapa? Iya, ini kan jam 3 nih.
1: Ini kira request.
0: Request mana nanti, jam 4.
1: Oh, Bogono.
0: Iya.
1: Ya udah, salam-salamnya buat para krunya. Biar pada sehat semua.
0: Amin.
1: Bos Rama, sekeluarga sehat.

0: Bahar.
1: Terus?
0: Ada siapa lagi ya? Ada Murna, ada Last Mini, ada Ria Serpong, Lukman Hakim, banyak ya.
1: Iya, banyak ya ternyata ya. Oke, spesialnya
0: ternyata
1: aja.
0: Banyak, spesialnya buat FC Sini Manis Abang Sayang aja deh.
1: Oke, siap.
0: Buat Bang Reva, sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih ya Diana ya.
0: Oke deh, pulangnya Titi Gigi.
1: Siap.
0: Oke deh ya, okay. Cuacanya lagi enak sih. Cuacanya lagi enak, makanya lagi ngejep-ngejep.
1: Apa, enak gimana?
0: Enak di kasur ini mah.
1: Oh, enak di kasur, enak banget ya. Yaudah, makasih ya Diana ya.
0: Oke, thank you, bye.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandu, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
1: Gak takut ah. Gimana kabar nih Bang Pandu?
2: Alhamdulillah baik banget. Walaupun cuacanya saatnya ya
1: gimana cuacanya?
2: Matahari lagi nih.
1: Kenapa?
2: Tapi gak kelihatan matahari, tapi
1: oh,
2: suhu
1: mendung.
2: Di luar 36 derajat Celcius.
1: Waduh,
2: iya.
1: Mendung tapi aduh. 36.
2: Hujannya bentar, rintik-rintik doang.
1: Iya, di sini juga sebentar doang. Ini sekarang udah cerah doang. Lagi di Jakarta
2: cerah
1: Barat
2: lagi. Jadi sore-sore yang belum sempat jemur deh tuh, jemur yeah. Sore. Aduh.
1: Jemur sore kalau kedapetan matahari ya, kalau misal nggak ketutup rumah.
2: Matahari, tutup rumah. Iya, bahaya kalau jemurnya siang-siang. Aduh, masih ada matahari. Tapi kalau basah-basahan bisa kena penyakit dong.
1: Nah, makanya tubuh
2: tadi
1: kering.
2: Dikasih tahu tuh soal apa namanya, soal harus banyak makan sayur dan buah, garamnya
1: dikurangi, natriumnya
2: iya. Tadi aku dengar kok
1: iya.
2: Dan nutritional levelnya juga atau tingkat nutrisinya juga
1: betul
2: juga harus ini. Banyak sebenarnya tuh, ih saya dengar tuh. Udah gitu kurangi namanya mecin, mendingan kasih sembako cinta aja dah.
1: Oh, sembako cinta.
2: Karena bukan jam request, soalnya bukan jam request.
1: Iya, salam-salam ini. Salam-salam Bapak Pandu.
2: Tadi ada Kak, ada Diana tuh,
1: yeah.
2: Kebun Baru tuh. Terus ada yang Erna Bangka. Anak tuh yang belum on air.
1: Udah tadi dia terus, siang.
2: Wah, paling siang dia. Terus Rani Kelapa Gading sama Arjuna Ireng tuh yang lagi ngaso-ngaso. Terus

0: Tuh, aduh, anak pantai. Semoga semoga cuacanya pas nih buat jemur sore.
1: Mm-hmm.
0: Udah pokoknya sudah buat semuanya manis abang sayang aja.
1: Spesialnya.
0: Spesialnya yang udah pasti nih ya nanti buat buku tahunan ponakan saya Fatimah Zakira tetap berjuang buat dapat sekolah SMA. Untuk domisili untuk ponakan aku juga satu lagi
1: ya.
0: Mumtazah juga yang berjuang untuk jalur domisili biar dapat sekolah keren.
1: Amin. Semoga dapat sekolah favorit deh pokoknya ya.
0: Amin.

0: kan yang penting, yang penting bisa bisa bisa bisa dapat sekolah favorit.
1: Betul.
0: Bisa daftar ulang-ulangnya juga mantap. Okay. Itu saja, siap. Bang Revan.
1: Ya,
0: selamat makan sore, makan bakso. Assalamualaikum.
1: Waduh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nih ya, cuaca yang kayak gini nih, ada matahari tapi gak panas, kayak adem-adem gitu, cocok nih buat makan bakso nih di sore-sore ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang sambil nemenin makan bakso ya. Ada Camelia nih dari Tasya Rosmala. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh, lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delicious ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
13: Laksanya senang.
14: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
15: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: 105,7 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4:13 waktu di balik siar nih, manis abang sayang, sudah waktunya request. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Bang Saifuddin?
1: Alhamdulillah, Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah sehat. Cuacanya gimana nih di Bogor?
1: Mendung sama Bang Revan.
0: Wah, mendung. Nih sekarang nih di Jakarta Barat udah cerah nih Bang.
1: Oh iya.
0: Mau request apa nih Bang Saifuddin?
1: Teras biru ya.
0: Teras biru dari siapa?
1: Maggie Z.
0: Teras biru dari Maggie Z. Sebentar Bang Revan cari dulu ya. Adanya dari Christina nih Bang. Oh iya ada nih, oh, Maggie Z nih, ada.
1: Oh iya.
0: Oke, siap nanti ya. Bang Revan puterin ya.
1: Oke, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bang Saifuddin yang request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke, halo. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut, ah gimana kabarnya nih Cemara?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Repat sendiri sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Cuacanya di rumah Cemara gimana nih?
2: Cuacanya mendung-mendung tipis Bang.
0: Mendung tipis, adem berarti enak ya?
2: Adem, enak banget, seger.
0: Oh, sore-sore gini adem enaknya ngapain ya?
2: Enaknya makan bakso.
0: Wih, boleh kali bakso nih ya.
2: Dulu dong, kita makan bareng nih.
0: Iya dah, nanti ya, kapan-kapan ya. When ya.
2: Iya, bener ya.
0: Iya, Cemara mau request apa nih?
2: Cemara mau request lagu Antara Cinta dan Dosa Bang, dari Ayah Imam.
0: Antara Cinta dan Dosa. Waduh, jadi cinta apa dosa nih?
2: Cinta dong, tapi tak ada dosa.
0: Apa dong? Dari Imam ya.
2: Iya, dari Ayah Imam ada Bang.
0: Ada. Oke, siap nanti Bang Revan puterin ya.
2: Iya, terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Pantatannya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, sejak kau siar Abang Revan ada informasi nih buat neng manis abang sayang ya. Jadi ini ada terjadi anak hilang nih neng manis abang sayang ya. Ini anaknya tuh seorang laki-laki, namanya tuh Muhammad Hanif Maulana, yang berusia 8 tahun nih. Hilangnya tuh tanggal 20 Juni ya neng manis abang sayang, 3 hari yang lalu. Hari Sabtu 20 Juni 2021 jam 3 sore nih neng manis abang sayang. Alamat rumahnya itu di Jalan Pejaten Barat 2, RT 13 RW 8 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu. Nah, hilangnya tuh pas lagi pakai baju hitam dan celana hitam pendek. Nah, ini tuh neng manis abang sayang, ciri-ciri anaknya itu anak, pokoknya tuh anak-anak laki-laki. Nah, terus dia itu punya lesung pipi ya, pas senyum. Nah, rambutnya tuh sekitar sealis. Jadi rambutnya emang agak panjang, cuma enggak panjang banget. Depannya tuh sealis ya, masih kecil neng manis abang sayang, pakai baju hitam dan celana panjang hitam. Nah, kalau misalnya neng manis abang sayang mau lihat mukanya dengan jelas nih, bisa nih ke IG story-nya Radio CBB ya. Dan kalau misalnya neng manis abang sayang ngelihat nih ada anak kecil ini, bisa menghubungi orang tuanya langsung ya ke nomor telepon yang udah tertera nih di story IG-nya CBB nih. Jadi neng manis abang sayang kalau misalnya lihat langsung aja ya. Dan kalau misalnya Bang Revan ngasih taunya masih kurang jelas nih, waduh kayak gimana nih ciri-ciri mukanya gimana, neng manis abang sayang bisa langsung aja ke story IG CBB. Terus itu ada nomor telepon kalau misalnya neng manis abang sayang emang beneran ngelihat di mana nanti langsung telepon aja. Itu ada 3 nomor telepon ya, ada nomor bapaknya, ada ibunya, dan nomor ketua RT-nya juga. Nemanis Abang Sayang terserah bisa telepon siapa aja. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Nemanis Abang Sayang. Ada Teras Biru dari Maggie Z. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayuk, siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bang.

0: 10.000.
1: Masa iya?
0: Nova Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nova

0: bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Wingsfoot. CBB Radio 105,4.

0: 91.9 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan yang digoyang seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 4:38 waktu black siar. Neng manis abang sayang. Masih sama, masih waktunya request ya. Buat neng manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabar nih, Bang Davi?
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya, Bang Revan?
0: Alhamdulillah. Posisi di mana nih, Bang?
1: Baru pulang.
0: Wih, baru cuaca pulang ya.
1: Cuaca adem ini.
0: Wih, cuacanya adem nih. Biasa adem-adem gini, ngapain nih? Enaknya nih?
1: Ngopi.
0: Wih, sore-sore ngopi nih. Emang gak takut gak bisa tidur?
1: Lah, biasa enak cuaca begini.
0: Wah, enak banget ya kayaknya yang ngopi ya.
1: Iya, mau udut.
0: Wih, mantap. Ini mau diputerin lagu apa, Bang Davi?
1: Kalau boleh lagunya dari Ice.
0: Apa tuh?
1: Apa tadi ya lagunya?
0: Apa dari Ice?
1: Dari Mansur aja deh.
0: Yaudah, Mansur apa?
1: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Dari Mansur. Dari bentar. Ada dari Mansur ada nih.
1: Ada ya.
0: Mau dari Mansur apa Irfan Mansur?
1: Dari Irfan ada.
0: Ada.
1: Oke, dari Irfan aja deh.
0: Oke, siap, nanti Abang Revan puterin ya.
1: Lagunya spesial buat Neng Dinda.
0: Siap. Siap.
1: Buat Bang Revan makasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga nih kayak Bang Davi masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah ini cuacanya di Jakarta Barat nih terpantau mendung lagi nih manis abang sayang. Tadi sempat cerah tapi sekarang mendung lagi, cuacanya nih gak menentu ya. Oke, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, gak takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Dinda?
2: Alhamdulillah, baru sampai rumah biasa.
0: Wih, baru pulang nih ya. Sore-sore ini ya, cuacanya di rumah gimana nih?
2: Gerimis, Bang.
0: Oh, gerimis, di Pamulang gerimis ya?
2: Iya.
0: Di sini mendung doang nih, gerimisnya tadi siang.
2: Jalan juga agak pula gerimis.
0: Oke, okay. Ini Dinda mau request apa?
2: Biarkan orang bicara.
0: Biarkan orang bicara?
2: Iya.
0: Dari?
2: Rana Rani.
0: Dari Rana Rani, sebentar. Mau Revan cari dulu ya. Biarkan.
2: Oke. Okay.
0: Oke, okay, ada nih dari Rana Rani nih.
2: Iya, tadi spesial kita Bang Davi juga ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Makasih Bang Revan, sehat-sehat terlalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis abang sayang. Kalau gitu Bang Revan puterin dulu nih lagunya ya. Ada Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayuk siapa takut.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megan Domani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

105,4 CBB Bandar Langdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemen nih Sabang Sesang Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 5 menit waktu beli siar ini. Nemen nih Sabang Sayang, Abang Revan ada informasi nih buat Nemen nih Sabang Sesang Kau Siar ya. Jadi Nemen nih Sabang Sayang nih, siapa yang suka nonton drama Cina nih? Sekarang kan lagi viral banget ya Nemen nih Sabang Sayang, drama-drama Cina nih yang biasanya tuh ada part-partnya ya di sosmed. Nah biasa seringnya sih di TikTok nih Abang Revan nemuinnya ya. Bahkan nih mamanya Abang Revan sendiri tuh suka banget ngikutin drama Cina ini nih Neng Manis Abang Sayang. Nah tapi Neng Manis Abang Sayang kalau misalnya emang suka nonton drama Cina ini, waspada nih, harus waspada ya, karena banyak modus penipuan baru-baru ini nih Neng Manis Abang Sayang ya. Karena popularitas drama Cina nih terus meningkatkan nih, ternyata ini dimanfaatkan sama pelaku kejahatan cyber untuk mencari korban nih. Kata otoritas jasa keuangan, ini mengingatkan masyarakat biar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang menyasar penonton drama secara online nih. Kata OJK, para pelaku ini diduga memanfaatkan situs streaming hingga tawaran investasi yang dikaitkan dengan industri hiburan untuk menarik perhatian calon korban nih, Nemonis Abang Sayang. Ceritanya gini nih, salah satu modusnya itu ditemukan itu tawaran mendapatkan uang dengan menyelesaikan tugas-tugas sederhana ya. Kayak misalnya Nemonis Abang Sayang tuh disuruh nonton drama yang judulnya tuh ini, nah nanti diiming-imingi dapat komisi berapa rupiah, nah gitu. Nah awalnya korbannya tuh beneran dapat dikasih duit yang manis Abang Sayang dengan jumlah kecil nih. Nah tapi makin lama dikasih tugas, nanti lama-lama si korban tuh disuruh store uang buat mendapatkan keuntungan, katanya sih keuntungan yang lebih besar. Nah pelakunya juga menggunakan narasi pembelian hak cipta film atau drama sebagai peluang investasi. Korban nih nanti dijanjiin keuntungan dari penayangan konten yang diklaim sedang populer. Padahal skema ini nih Nemonis Abang Sayang seringkali tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menjadi modus penipuan berkedok investasi nih. OJK juga menemukan dugaan penipuan dengan metode impersonate atau penyamaran identitas. Nah jadi si pelaku nih pura-pura jadi perusahaan gitu atau jadi platform. Misal Neng Manis Abang Sayang nonton di aplikasi TikTok. Nah nanti si pelaku atau yang mau menipu nih, dia tuh nanti pura-pura jadi TikTok, nanti nelpon Neng Manis Abang Sayang nih. Nah terus Neng Manis Abang Sayang tuh ditawarin tugas. Misal disuruh nonton Dracin atau yang mau investasi juga bisa. Nah gitu Neng Manis Abang Sayang. Modus lain juga ditemukan nih adalah penawaran investasi aset kripto melalui skema copy trading. Pelaku ini mengklaim korban hanya perlu mengikuti strategi investor tertentu untuk memperoleh keuntungan. Padahal ini nggak sedikit ya, skema yang kayak gini tuh bisa menarik dana korban tanpa aktivitas investasi yang sebenarnya. Jadi kayak investasi bodong gitu nih Manis Abang Sayang ya. Ini emang biasanya orang tua nih yang udah berumur kan mereka nggak ngerti ya, main percaya-percaya gitu aja. Sama AI aja kadang ini Neng Manis Abang Sayang pasti percaya kan kalau misalnya itu tuh video beneran, padahal aslinya bukan, itu AI. Nah jadi Neng Manis Abang Sayang tuh harus hati-hati nih, karena emang banyak modus-modus kayak gini sekarang ya. Yang paling sering nih, yang sering Abang Revan denger itu modusnya, jadi Neng Manis Abang Sayang tuh disuruh nonton video berapa episode dari judulnya. Misal ternyata dia adalah CEO yang menyamar, misalnya judulnya itu. Nah terus Neng Manis Abang Sayang tuh disuruh nonton ya sekitar 10 episode, nanti dikasih misal 100.000. Nah awalnya emang dikasih beneran, tapi lama-lama Neng Manis Abang Sayang tuh disuruh store. Nah si pelakunya tuh bilangnya store buat dapat keuntungan yang lebih besar, katanya 1 episode 1 juta misal. Nah nanti kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suruh store misal 500.000 atau 1 juta nih, nanti keuntungannya lebih besar. Nah itu Neng Manis Abang Sayang berarti udah kena jebakan si penipunya. Jadi jangan sekali-sekali ya Neng Manis Abang Sayang main percaya aja sama penipuan yang berkedok kayak gitu, karena emang lagi viral-viralnya sekarang nih drama Cina. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan ikut-ikutan. Pokoknya nih kalau misalnya ada yang menghubungi, ada yang telepon, nah nomor yang gak dikenal, terus Neng Manis Abang Sayang disuruh mau gak nih nanti nonton dapat duit, nah Neng Manis Abang Sayang harus hati-hati. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba langsung diikut
disuruh ikut investasi atau disuruh transfer. Nah, itu pokoknya penipuan. Yang manis abang saya, jangan langsung percaya. Pokoknya lebih baik dihindari aja. Gitu ya, yang manis abang sayang. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Semoga bermanfaat buat yang manis abang saya yang kau siar. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Rani Arista dengan judul lagunya Kalah Dalam Bercinta. Buat yang manis abang saya, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayuk siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara, Undang-Undang telah mengatur

0: ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
2: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja.
0: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
6: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
5: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
6: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
5: Ini sarap kejepit.
6: Hah, lu sarap kejepit?
5: Iya.
6: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
5: Emang apa Pak Eri?
6: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
5: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
6: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
5: Nah tuh.
6: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
5: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
6: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
5: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
6: Ngapain?
5: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
6: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
5: Depok.
6: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
5: Oh ya udah deh kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
6: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
7: Welcome.
8: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada Delicia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara.
15: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
14: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
18: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio.

105,1 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Namanya Sabang Saya Siang Kau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Namanya Sabang Sayang, sudah jam 5 lewat 32 menit waktu balik siar ya. Sudah waktunya orang-orang nih pada jam-jam pulang kerja nih, namanya Sabang Sayang ya. Dan jalanan ini sudah mulai ramai nih. Jadi Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang menisah Abang Sayang Siang Kau Siar. Dari Jakarta Selatan ya, dari Jalan Rasuna Said menuju Kuningan ini padat yang menisah Abang Sayang. Terus di Jalan Antasari menuju Blok M padat. Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati ini ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan Raya Bekasi menuju Pulau Gadung ini padat. Jalan Pemuda menuju Arion ramai lancar. Jalan DI Panjaitan menuju Cawang padat. Lanjut ke Jakarta Barat, dari Jalan Datmogot menuju Grogol ini padat. Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk ini padat. Dan Jalan Kembangan Raya menuju Puri Indah ini ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Pusat, Jalan Letjen Suprapto menuju Senen ini padat. Jalan KH Mas Mansur menuju Tanah Abang padat merayap. Jalan Abdul Muiz menuju Harmoni ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Utara, Jalan Yosudarso menuju Sunter ini padat merayap. Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan RE Marta Dinata menuju Ancol padat. Lanjut ke Bogor, dari Jalan Raya Bogor menuju Ciawi padat. Jalan Pajajaran menuju Barangnang Siang padat merayap. Dan Jalan Raya Dramaga menuju Yasmin ramai lancar. Lanjut ke Depok, dari Jalan Margonda Raya menuju Universitas Indonesia ini padat. Dari Jalan Raya Sawangan menuju Parung ramai lancar. Dan Jalan Juanda menuju Citayam ini ramai lancar. Lanjut ke Bekasi, dari Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon Bekasi ini ramai lancar. Dari Jalan Sultan Agung menuju Kranji padat. Dari Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah ini padat merayap. Terakhir nih di Tangerang, dari Jalan MH Tamrin menuju Cikokol ini ramai lancar. Jalan Raya Serpong menuju BSD padat. Dan Jalan KH Hasyim Asari menuju Cipondoh ini padat. Nah, jalanan sudah ramai dan padat nih nemani Sabang Sayang ya. Jadi buat nemani Sabang Sayang yang mau pulang kerja nih, harap berhati-hati di jalan ya, karena jalanan sudah mulai ramai. Tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya, jangan lewat jalur busway, jangan naik trotoar, jangan terobos lampu merah, karena itu bisa membahayakan yang manis Abang Sayang dan pengendara yang lainnya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang, ada Digilir Cinta dari Lala Widi. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: pagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
4: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
3: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
4: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
3: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
4: Terus gimana cara mencegahnya?
3: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
4: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
3: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
6: Mm-mm.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare. Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
11: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
12: Ya.
11: Hipertensi itu yang tertinggi.
12: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
11: Itu aja.
12: Kalau nyetir?
11: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
12: Ngantuk. Ya.
11: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
12: Oh, masya Allah.
11: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
12: Minum apa, Bu?
11: Minum itu air bambu.
12: Habibur Rahman ya, Bu ya?
11: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
12: Ya.
11: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
12: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
11: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
13: Dapatkan air mineral bambu Mini Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128109818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.
0: dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, kau siar gak berasa ya? Udah 5 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang ini nih. Tapi Abang Revan harus pamit dulu nih ya. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, karena nanti ada di jam 6 ada goyang lagu aja, dan di jam 7 udah digoyang malam asiknya makin pol. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: goyang seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya sunat.
10: Bu, beli sabun.
7: Iya.
10: Mau mandi, sabun habis.
7: Sabun Nuvo Family kan?
10: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
7: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
10: Masa iya?
7: Iya.
10: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
7: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
10: Wah, bener banget, Bu.
7: Iya.
10: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
7: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
10: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
7: Iya, iya.
10: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
11: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB.

0: masa bangsa yang sedang losiar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani menjajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, nonton kayak telur gitu pak. Oh, terus baru ke atas, kemarin nggak sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: air bambu Habibur Rahman ya pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.

0: Kebetulan mengenai syariat ya, teman-teman pada Ayatina Bambu, Ibu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, terus membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ini masih ke dokter gini-gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Ibu Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Ibu Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

produsen tercinta, saya Siti Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin.
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ngantuk.
3: Ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Insya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu minum Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang ke

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Ya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: 105,4 FM.
4: 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: Radio CBW 105,4 FM.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: Papua sudah ada sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius, emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu ini murah dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105.4

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina, lagi pantang radio sebimbing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk! Dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
3: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

0: Oke, oke.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga, ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. Satu, dua.
1: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar. Hai!

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.

0: suaranya. Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut Jaya.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang saya, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT03 RW09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: belum sempat di sana gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini, ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Dengan sekarangnya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Burhaman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM Nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang bener nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara, cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Haryanto, 960 Alamat Jati Mulia, RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas, kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
5: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya.

0: berhubungan syariah dilakukan pada Ayah Bambu Abdul Rahman.
1: Amin.
0: Ya, terus membantu. Nah, ini kan saya dokter kalau dari masih dokter ini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kamu terapinya pakai Ayah Bambu Abdul Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Abdul Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: 105,4 FM. 100% dari Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah lu.

0: si Bibi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam.
1: Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jerry di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. So